0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Asila Maisa sana sini centil di Produa FM Kupang, yang mana lagunya ini merupakan single terbaru juga dan miliknya Asila. Masih banyak ya lagu-lagu baru yang sampai di pukul 9 pagi ini bakal Angel kasih untuk kamu dengarkan satu persatu. Dan kita juga bakal membahas lagu-lagu terbaru teman Produa. Ini seperti salah satunya juga dari miliknya Jennie Blackpink yang menghadirkan proyek musik terbaru Fallen Angel. Udah pada denger belum sih teman Produa? Enak ya lagunya. Nah, lagunya dirilis bersamaan dengan single utama yang berjudul yang sama juga pada 28 Agustus kemarin. Jadi mengusung pendekatan yang lebih lembut dan atmosferik, lagu ini membawa nuansa folk dengan tekstur yang dreamy banget ya. Jadi melodi yang tipis tapi terasa lebih dekat gitu teman Produa. Jadi kalau mau dibilang Fallen Angel ini menjadi bagian dari album pendek digital yang turut memuat Less Than Lover, single yang telah dirilis Jennie juga sebelumnya. Dan yang pastinya teman Produa bisa kamu request di Produa Kupang pagi ini di 0811 3820 9090. Kali ini Angel juga mau spill koleksi terbaru dari miliknya Rosa yang tahu-tahu aja, hanya untuk teman Produa pagi ini.

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli. Peduli dimulai dari pemeriksaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

Baru aja Angel putarkan untuk kamu Fallen Angel dari koleksinya Jenny Ruby di Pro 2 FM Kupang. Gimana teman Pro 2? Kayak bukan Jenny banget ya. Tapi pastinya untuk para fans udah menunggu single dan juga album pendek dari Jenny. Nah, kamu juga bisa request tiap hari di Pro 2 FM Kupang di 08113820909. Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari suami Beyonce, Jay-Z ya. Jadi dari HBO resmi merilis cuplikan serial dokumenter terbaru mereka, Jay-Z and Ake. Jadi serial dokumenter ini memang dihadirkan untuk mengulas perjalanan karir bermusik rapper Jay-Z yang telah berlangsung selama 30 tahun. Kalau dalam serial ini ya, Jay-Z juga terlibat dalam perbincangan mendalam sama produsernya, Rick Rubin. Jadi keduanya membahas proses kreatif penulisan lagu, eksplorasi album, dan pengalaman masa kecil Jay-Z yang membentuk perjalanan karirnya hingga saat ini dalam panggung hip-hop dunia. Tapi kalau mau dibilang, peluncuran serial dokumenter ini juga menjadi bagian loh dari perayaan 30 tahun album Reasonable Doubt ya. Jadi dua episode perdana Jay-Z ini bakal tayang dan dijadwalkan mulai dari 18 September mendatang di layanan streaming HBO Max. Kita juga pengen tahu ya, Jay-Z selain lagunya, dalam proses bermusik apalagi dalam percintaannya sendiri sampai ketemu sama Beyonce, itu yang kita juga pengen tahu tuh. Tapi sayang banget nggak disinggung di situ teman Pro 2, karena hanya membahas soal musikalitasnya saja. Anyway, Angel punya lagu terbaru dari Glass yang pengen banget Angel hadirkan untuk teman Pro 2 di pagi ini with Dreamin. I'm the good as you.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: wih, awesome. Keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Merokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka yang menghirup asap rokok tanpa ikut merokok disebut perokok pasif.
6: Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Anak-anak yang sering terpapar asap rokok juga lebih rentan mengalami batuk, asma, dan infeksi saluran pernapasan.
5: Bagi ibu hamil, paparan asap rokok dapat berdampak pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Karena itu, menjaga lingkungan tetap bebas dari asap rokok menjadi tanggung jawab bersama.
6: Jika Anda merokok, hindarilah merokok di dalam rumah, kendaraan, atau di dekat anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Menghormati hak orang lain untuk menghirup udara bersih adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan bersama.
5: Mari ciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menjauhkan asap rokok dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Karena melindungi mereka dari bahaya asap rokok adalah langkah sederhana yang membawa manfaat besar.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Jonas Brother. Listen when set di Produ FM Kupang. Next, Angel juga punya koleksi terbaru dari One Republic ya, with Paid That Toll di Produ. Ada kabar dari Pamungkas, setelah dia merilis Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, lagu pembuka untuk album ke-6-nya. Nah, kali ini teman Produ Pamungkas juga kembali memperkenalkan karya terbaru melalui single Adam yang udah tersedia di berbagai platform musik digital, dan nanti juga bakal Angel spill untuk kamu pagi ini ya. Nah, lagu atau single terbaru dari Pamungkas Adam ini hadir setelah keberhasilan single Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan teman Produ, yang memang juga sampai saat ini masih menjadi tren di Indonesia apalagi di Malaysia. Tapi kalau mau dibilang ya, kehadiran single terbaru dari Pamungkas Adam ini juga sekaligus menandai fase baru dalam perjalanan musik Pamungkas, baik dari sisi musikal maupun kematangan emosional yang pengen ia sampaikan. Jadi melalui Adam, Pamungkas juga mengangkat tema mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri, apalagi orang lain. Tapi tentunya lagu ini menawarkan pandangan terkait dengan maskulinitas teman Produa yang modern, dengan mengesampingkan ego dan menempatkan keberanian untuk bagaimana sih bisa meminta maaf dan menerima kekurangan sebagai bentuk kekuatannya teman Produ. Jadi lagu Adam ini juga udah ada di Produ, bisa kamu request setiap hari, setiap saat juga. Dan untuk Pamungkas, katanya proses pendewasaan tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya usia, tapi juga kemampuan kita untuk melakukan refleksi dan mengakui kekurangan diri.

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli. Peduli dimulai dari pemeriksaan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Banyak orang mengira tabir surya atau sunscreen hanya diperlukan saat berlibur ke pantai atau ketika cuaca sedang terik. Padahal, sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari tetap dapat mencapai permukaan bumi meskipun cuaca mendung. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya flek hitam, penuaan dini, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Efeknya memang tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat menumpuk seiring waktu. Menggunakan tabir surya setiap hari merupakan salah satu cara sederhana untuk melindungi kesehatan kulit. Pilih tabir surya dengan minimal SPF 30 dan perlindungan broad spectrum, yaitu mampu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Agar perlindungannya optimal, oleskan tabir surya sekitar 15 hingga 20 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jika berada di bawah sinar matahari dalam waktu lama, ulangi pemakaian setiap 2 jam, terutama setelah berkeringat atau berenang. Namun, penggunaan tabir surya bukan berarti kita bebas berlama-lama di bawah terik matahari. Lengkapi perlindungan dengan menggunakan topi, payung, atau pakaian berlengan panjang, serta usahakan berteduh saat sinar matahari sedang paling terik. Merawat kulit bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan. Jadikan penggunaan tabir surya sebagai kebiasaan sehari-hari agar kulit tetap terlindungi, sehat, dan terawat.

Dan akhir kata teman Prodo Angel juga udah harus pamit dalam rangkaian Sepeda Talking di pagi hari ini ya. Spesial di hari Sabtu menyenangkan kita untuk 29 Agustus 2026. Tenang aja, setelah ini Suara Isak akan menemani teman Prodo di akhir Sepada ya. Sepada Talking Pro 2, kita bakal menghadirkan anak muda NTT berprestasi. Siapakah dia? Pantengin aja terus Pro 2 FM Kupang. Angel bakal menyapa kamu lagi dalam santai siang di pukul 10 hingga 11 siang nanti. Stay tune terus.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Spada!
1: Selamat pagi teman Pro2!
6: Teman terbaik kamu!
2: Pro2 FM.

0: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, senang banget bisa kembali menjumpai kamu, ditemenin sama Isak Oktavian. Hari ini saya akan temani kamu teman Produa, dan seperti biasa kita menghadirkan teman-teman muda kota Kupang dengan prestasi luar biasa keren mereka yang kita harap bisa menginspirasi kamu nih teman Produa. Pagi hari ini saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa dari jurusan sarjana terapan keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang teman Produa. Nah, selain sebagai seorang mahasiswa, dia ini juga punya prestasi yang gemilang khususnya di bidang seni bela diri teman Produa. Siapakah dia? Sudah hadir bersama dengan kita di studio Produa RRI Kupang. Isak mau menyapa dulu, ada Rinji Maya Meriana Pakheko, juara 1 Embo Solo Q dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa. Rinji, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan baik, Kak.
0: Puji Tuhan baik, ya. Senang banget bisa ngobrol bersama dengan kamu hari ini. Dan kita akan ngobrol soal perjalanan kamu. Selain ternyata seorang atlet, ya, tapi juga mahasiswa keperawatan. Oke, okay. Nah, gimana nih keserian kamu sebagai mahasiswa juga sebagai atlet? Bisa apa sih yang kamu lakukan sehari-hari?
1: Untuk sekarang ini saya masih fokus menjalani perkuliahan, dan di sela-sela waktu saya masih tetap latihan kempo.
0: Berarti nanti setiap hari itu kuliah, tapi ada juga waktu untuk latihan kempo?
1: Iya, jadwal kami latihan itu biasanya di hari Selasa dan hari Jumat.
0: Hari Selasa dan hari Jumat, oke. Okay. Jadi aktivitas setiap hari kayak begitu, kampus, kempo, gitu. Iya. Oh, oke, okay. Baiklah. Nah, sedikit dong tentang diri kamu. Kamu kasih perkenalan ke teman Produa yang lagi dengerin kita, sebelum nanti kita lanjut ngobrol lagi.
1: Iya.
0: Kedekat mic aja. Suaranya gak kekecilan soalnya.
1: Baik, perkenalkan nama saya Rinji Maya Meriana Pacheco. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan.
0: Oke, okay. Kamu emang aslinya dari Kupang?
1: Saya aslinya dari Alor.
0: Alor, oh oke, okay. Ya, kuliah baru ke Kupang?
1: Iya, saya kuliah baru ke Kupang.
0: Oh oke, okay. Asik. Tapi emang dari dulu mau jadi perawat?
1: Iya sih, Kak.
0: Cita-citanya?
1: Cita-citanya sebenarnya tuh saya ingin menjadi koal angkatan laut.
0: Oke, okay.
1: Tetapi karena mungkin tes belum rejeki saya di situ, jadi sudah saya mendaftar untuk kuliah saja.
0: Kenapa keperawatan?
1: Karena saya ingin membantu banyak orang. Karena menurut saya, kalau saya membantu banyak orang dengan merawat orang yang sakit itu adalah suatu hal yang mulia bagi saya.
0: Oh, okay. Tapi keluarga ada yang background juga kesehatan? Atau kamu memang benar-benar kayak ingin sendiri gitu?
1: Keluarga ada. Om saya yang nomor 3 itu dia seorang perawat.
0: Oke, okay. Menginspirasi kamu juga gitu ya untuk jadi perawat?
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Nah, kalau ngomongin soal kamu kan pengen jadi angkatan laut gitu, iya, ya. Terus akhirnya juga kepikiran ya udah kalau gitu kuliah perawatan dulu nih. Kalau bicara soal dunia seni bela diri sendiri gimana nih? Kempo khususnya kamu, ya?
1: Iya.
0: Gimana ceritanya akhirnya kamu juga tertarik gitu sama kempo?
1: Saya itu mengikuti latihan kempo itu dan tertarik pada kempo sejak saya kecil.
0: Umur?
1: Sekitar 5 tahun.
0: Wow, dari 5 tahun siapa yang memperkenalkan kempo ke kamu?
1: Yang memperkenalkan kempo kepada saya, kebetulan bapak saya juga seorang pelatih kempo.
0: Oh, oke, okay. Lanjut.
1: Iya, kemudian saya pernah mengikuti perdananya, saya mengikuti pertandingan itu di tahun 2014. Itu saya SD kelas 4 dan saya mendapatkan juara. Dan dari situ saya merasa, oh ternyata saya bisa juga ya menjadi juara.
0: Asik. Oh, jadi orang tua khususnya papa itu seorang pelatih kempo?
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan Kamu kan tadi 5 tahun akhirnya mulai suka tuh. Ya. Apa yang membuat kamu suka Kenpo? Apa yang menarik dari Kenpo menurut seorang Rinjani?
1: Menurut saya yang menarik dari Kenpo itu mengajarkan kita tentang kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab.
0: Awal-awal kamu ikut Kenpo tuh, ya waktu kamu masih kecil, apa sih yang menurut kamu seru gitu dari ikut Kenpo?
1: Yang membuat saya merasa seru itu karena mungkin banyak teman, berkenalan dengan teman dari tempat-tempat yang lain. Kemudian mungkin juga saat pertandingan bisa berkenalan dengan teman-teman dari kabupaten lain.
0: Oh oke, okay. Relasi gitu ya. Ya berarti. Nah Papa juga udah lama berarti jadi pelatihnya?
1: Ya, Bapak sudah lama menjadi pelatih.
0: Oke, okay, dan itu yang buat kamu akhirnya tertarik ya untuk ikut Kenpo. Di rumah kamu sendiri atau saudara-saudara yang lain juga?
1: Kebetulan saya sendiri.
0: Oh karena?
1: Iya, karena kedua adik laki-laki saya mungkin karena mereka tidak terlalu hobi dengan bela diri. Mereka lebih suka sepak bola.
0: Oh oke, okay. Jadi iya. Kamu sendiri yang ke Kenpo, asik. Meneruskan apa yang disukai oleh Bapak ya. Oh seru. Nah kita juga ucapin selamat ya untuk prestasi kamu. Kemarin itu juara 1 Embu Solo Q.
1: Embu Solo Q3.
0: Oke.
1: Okay. Q3 itu dia seperti sabuk kak. Jadi sesuai dengan sabuk kita. Jadi kebetulan saya baru Q3. Q3 itu sabuknya sabuk hijau. Jadi saya mengikuti itu.
0: Itu di mana lombanya?
1: Embu Solo itu perorangan kak. Jadi itu dia melatih kita untuk fokus terus dengan waktu dia waktunya sekitar 5 menit lah kak.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian itu nanti akan diberi nilai. Jadi kita harus menguasai gerakan-gerakan, harus tetap konsentrasi. Karena sekecil kesalahan yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi nilai yang kita dapatkan.
0: Oh jadi Embu Solo itu berarti kamu sendiri memperagakan gaya, bukan pertandingan berarti ya. Dan nanti akan dinilai gerakan-gerakannya, jurusnya itu ketepatan gerakannya seperti apa begitu. Oke. Diselenggarakan oleh?
1: Diselenggarakan antar dojo Senusa Tenggara Timur.
0: Wow.
1: Perebutan Piala Wali Kota 2026. Itu diselenggarakan di GOR pada tanggal 19 sampai 21 Juni.
0: Oh, keren. Ya, jadi kemarin kamu ikut Embu Solo.
1: Iya, Embu Solo sama Randori Putri.
0: Oke, sama Randori Putri. Kita bahas dulu satu-satu. Kita bahas dulu yang Embu Solo ini. Berarti kamu menampilkan jurus-jurus gitu ya?
1: Menampilkan gerakan-gerakan.
0: Selama 5 menit?
1: Iya.
0: Wow, 5 menit itu kalian gerakan sendiri selama itu?
1: Iya, gerakan sendiri.
0: Gerakan apa saja tuh kemarin?
1: Ada gerakan solo, berarti kita berlawan sendiri, kayak kita kayak seperti kayak ada lawan kita begitu, kak.
0: Tapi seolah-olah.
1: Seolah-olah. Oke. Okay. Iya. Jadi itu ada beberapa teman banyak yang sabuk hijau itu semua, tapi khusus untuk SMA.
0: Oh kemarin. Kamu SMA waktu itu?
1: SMA mahasiswa.
0: Oh oke, okay. SMA mahasiswa, akhirnya kamu gabung ikut semua. Yang sabuk hijau ya, berarti yang Q3. Oke, apa nih yang bikin kamu akhirnya mau ngikut ini kemarin? Sebelumnya udah pernah ikut juga atau gimana?
1: Sebelumnya itu saya jarang latihan kak, karena mungkin dengan tugas kuliah, ya banyak sekali praktek. Tetapi saya lihat mungkin dengan saya mengikuti event-event pertandingan, saya rajin latihan. Kalau misalnya Tuhan berkehendak saya mendapatkan juara, mungkin sertifikat itu saya bisa kumpulkan untuk jadikan itu beasiswa di kampus.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini juga jadi bagian dari kamu untuk mencari pengalaman prestasi gitu ya?
1: Iya,
0: kak. Oke, okay, dan akhirnya ikut. Juara 1 ya?
1: Iya, juara.
0: Selamat ya, luar biasa. Keren. Ih, boleh dong, nanti habis ini kita reka adegan boleh gak sih? Boleh, satu atau dua gerakan boleh. Jadi boleh. Seolah-olah kalian lagi berhadapan, ya, dengan,
1: berhadapan dengan lawan.
0: Oke, okay. Itu yang dinilai apa sih?
1: Yang dinilai itu kerapiannya.
0: Oh, kerapiannya, ya. Okay.
1: Seni dengan teknik-teknik yang selama ini sudah diberikan oleh pelatih.
0: Ada prasyarat khusus gak sih? Misalnya gerakan yang kalian tampilkan tuh harus ada berapa macam, harus ada ini, harus ada itu, atau gimana? Bebas?
1: Sesuai dengan sabuk dan sesuai dengan ken-ken yang kita latihan. Ken-ken itu seperti teknik-teknik dari sabuk kita.
0: Oh, oke, okay.
1: Sabuk hijau ada tekniknya tersendiri.
0: Sesuai tingkatannya, ya?
1: Iya,
0: sesuai tingkatan. Keren. Kalau kemarin yang kamu rasain, apa sih yang jadi tantangan waktu mengikuti Embu Solo ini?
1: Tantangannya itu mungkin kita harus lebih fokus, konsentrasi, iya, karena sendiri. Dan ya, kalau kita melakukan kesalahan sedikit, pasti nilainya akan berkurang.
0: Oh, jadi harus akurat,
1: iya,
0: ya?
1: Harus akurat, tidak boleh lupa satu gerakan juga, nggak boleh lupa. Harus tetap ingat semua gerakan itu.
0: Keren, kamu ingatnya gimana caranya?
1: Saya ingatnya itu dengan fokus, Kak.
0: Fokus,
1: yeah. Dan dalam hati saya itu harus bisa, selama ini sudah latihan keras, harus mendapatkan hasil yang luar biasa juga.
0: Iya, dan keren, yeah. Juara satu, ya. Tapi kalau di Kupang kamu latihannya di mana? Kan kalau di Alor sama ayah kan. Yeah. Kalau di sini?
1: Kalau di sini kebetulan saya ikut latihannya itu di Dojo SD Katolik Santo Yosef. Bersama dengan pelatih saya itu Simpai Sanikana.
0: Oke.
1: Tetapi sekarang ini kami disuruh untuk bergabung dengan Dojo Koni NTT. Karena simpai kami ada memiliki beberapa kesibukan.
0: Oh, oke, okay. Jadi sekarang lagi, yeah, ke Koni NTT.
1: Iya,
0: yeah,
1: Koni NTT.
0: Oke, okay. Alright. Nah, ini kan lombanya juga baru, ya. Dan yeah, ini di Kupang pertandingan pertama kamu atau keberapa?
1: Kalau selama kuliah ini perdana, Kak. Pertama lagi.
0: Setelah lama,
1: iya.
0: Oh, oke, okay. Gimana, agak kaku-kaku dikit atau?
1: Lumayan lah, Kak. Lumayan.
0: Tapi kan udah latihan, ya.
1: Udah lama latihan.
0: Betul, ya, ya. Oke, okay, baiklah. Nah, kalau misalnya juga ngomongin soal pengalaman kamu, ya, selain Embu Solo ini kamu juga ikut Randori Putri.
1: Iya, kelas 60 kilogram.
0: Itu sekaligus, ya?
1: Itu dia berjadwal, Kak. Jadi kan dari tanggal 19 sampai 21 tuh. Jadi saya di tanggal 20 saya bertanding Randori.
0: Oke, okay. Kamu yang memutuskan untuk ikut dua kategori ini atau diminta sama senpainya atau gimana?
1: Tergantung dari kami yang atlet, Kak. Kalau kami mau di Embu Solo, ya fokusnya di Embu Solo. Tapi saya berminatnya di Randori dan Embu Solo. Jadi ada dua nomor, Kak.
0: Kenapa tuh bisa tertarik dua-duanya?
1: Ya, karena
0: kan kalau nanti jadi lebih berat dong latihannya berarti.
1: Tapi lebih asik, Kak, lebih seru. Okay,
0: karena
1: kalau kita tidak berhasil di Embu Solo, kita bisa.
0: Ada.
1: Di Randori kita harus bisa, okay, Kak.
0: Tapi katanya kan kalau misalnya pilih satu bisa lebih fokus. Atau kalau kamu menilainya gimana?
1: Kalau untuk saya lebih senangnya dua-dua, Kak.
0: Oh, kalau bisa dua, yeah, kenapa harus, yeah, satu, ya? Asik. Oke. Okay. Kalau Randori Putri ini berarti punya lawan, ya?
1: Punya lawan, Kak. Mm-hmm. Kita berlawan dua orang. Jadi, okay, itu tantangan besar sekali untuk menghadapi satu lawan.
0: Oke. Okay. Kemarin kamu ini langsung sekali bertanding atau gimana nih yang Randori Putri ini?
1: Randori Putri itu kami ada beberapa teman yang berat badan kami itu sama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kami dipertemukan di arena pertandingan dan kami satu berlawan satu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya saya berlawan dengan teman yang satu ini, kalau saya menang, nanti saya lawan yang satu lagi.
0: Yang menang?
1: Iya, yang, okay, menang.
0: Oke, okay, dan kamu kemarin dapetin juara?
1: 3.
0: Kamu menyangka tidak akan dapetin 2 juara ini atau gimana?
1: Tidak sama sekali, Kak. Menyangkanya
0: gimana kemarin?
1: Saya menyangkanya pasti di Embu Solo nih pasti saya tidak juara karena banyak teman-teman yang punya gerakan yang sangat-sangat bagus. Tetapi
0: puji Tuhannya saya bisa. Kalau yang randori emang kamu rasa kayaknya bisa nih atau gimana?
1: Randori saya bisa kak, soalnya saya tuh lebih senang yang fight.
0: Oh memang? Lebih senang yang ada lawannya.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, yang agak lawan ya.
0: Oke, kemarin kalau kamu lihat yang paling menjadi tantangan apa nih lawannya? Siapa?
1: Menurut saya semua lawan saya itu cukup bagus. Karena masing-masing dengan cara latihan, gaya bertandingnya itu masing-masing. Jadi menurut saya lawan itu sama-sama orang yang berjuang dan berlatih sama seperti saya.
0: Nah kemarin juga waktu ngikutin ini persiapan kamu seperti apa nih?
1: Persiapan saya
0: apalagi dua kan?
1: Iya. Jadi saya dari kampus tidak istirahat kak. Saya langsung ke KONI untuk latihan. Saya siap fisik saya siap keberanian saya, mental saya, supaya saya bisa dua-dua ini saya bisa berhasil.
0: Latihannya jadi kamu pisahkan beda-beda atau sekaligus?
1: Latihannya pisah kak. Misalnya hari ini, hari Selasa itu saya latihan embu. Saya latihan embu, kemudian nanti besoknya saya latihan randori lagi.
0: Oke. Jadi latihannya supaya kedua-duanya tetap bisa fokus.
1: Iya,
0: ya.
1: Tetap fokus.
0: Kamu sempat minta pendapat dari ayah kemarin atau gimana?
1: Kebetulan saya minta pendapat. Kata bapak saya intinya yakin.
0: Intinya ilmu yakin.
1: Yang sudah dilatih sejak kecil itu ditampilkan saja.
0: Oke. Ada saran mungkin atau apa khusus gitu dari bapak?
1: Sarannya itu jangan pernah melihat lawan kita itu, jangan anggap remeh mereka. Jangan kita melihat, oh mereka ini kecil, mereka ini pendek, mereka ini...
0: Jangan lihat dari luarnya.
1: Iya, jangan lihat dari luarnya. Belum tentu dari luar itu mereka...
0: Ya, jadi tetap harus fokus ya. Nah kemarin kamu juga salah satu yang penting kan dua lomba ini perlu fokus ya. Apalagi di embu, tampil seorang diri harus tepat dan akurat. Kamu biasanya melatih fokus tuh dengan cara seperti apa? Kadang-kadang kalau misal udah di panggung gitu ya, atau kalian apa nama arena pertandingan ya, itu kalau misalnya udah ngelihat lawan yang lain lebih dulu atau mungkin dengar suara riuh nonton kan terganggu tuh fokusnya. Kamu biasa menjaga ke fokusnya seperti apa?
1: Saya biasa menjaga fokusnya itu dengan konsentrasi, terus di dalam hati saya anggap saya tidak ada orang di sekitaran saya, jadi hantam saja kak.
0: Hantam saja begitu. Oke. Biasanya kamu tuh akan gugup atau akan deg-degan kalau ditonton sama siapa? Ayah, pelatih atau teman-teman?
1: Semua orang sih kak.
0: Oke.
1: Tapi menurut saya biasa saja kalau yang nonton itu saya yang bertanding.
0: Oke. Kamu yang bertanding, jadi kamu yang harus fokus ya. Nah. Biasa kan orang juga punya kecenderungan kalau latihan dan lain sebagainya itu cedera. Kamu ngalami itu juga atau enggak?
1: Saya pernah kak mengalami cedera ringan.
0: Oke. Di mana?
1: Di kaki kak.
0: Oke.
1: Tapi saya pas cedera itu saya istirahat, terus saya melakukan perawatan yang sesuai.
0: Biasa kalian tuh paling cenderung atau paling mudah tuh cedera di bagian mana, kaki ya?
1: Iya, kaki kak.
0: Biasa itu karena apa?
1: Karena kaki dan kaki lawan kita tuh bertabrakan. Jadi pas angkat kaki tuh langsung kena sama-sama itu bisa.
0: Biasa sakit ya?
1: Iya, sakit kak.
0: Perawatannya biasa kayak gimana?
1: Kalau perawatan ringan yang sering terjadi kepada saya itu biasanya saya gosok dengan minyak saja kak.
0: Oh.
1: Iya.
0: Pijat atau ada urut-urutan itu tidak?
1: Ada pijat juga.
0: Oh, oke.
1: Kalau kayak bengkak begitu saya biasanya kompres dengan air hangat.
0: Kalau cedera, bukan cedera sih, lebih kayak lelah otot gitu kan, kalau apa namanya, latihan dan sebagainya. Biasa kamu cara merilekskan badan lagi biar pulang tuh udah bisa istirahat nyaman, badannya nggak pegal-pegal. Biasa kamu ngelakuin apa?
1: Kalau saya rasa otot-otot itu saya kayak bermasalah tuh kak. Itu saya pulang istirahat, besok pagi saya lakukan lagi, maksudnya saya latihan lagi supaya membalas yang ini. Sakit.
0: Jadi kalau misal pun ada yang pegal-pegal itu, kamu tetap fight ya?
1: Fight.
0: Wow, ngeri tenaganya ya. Okay. Tapi tidak mengganggu perkuliahan?
1: Tidak, Kak. Tidak sama sekali.
0: Okay. Tugas tetap dikerjakan.
1: Okay.
0: Nah, apa nih pelajaran yang paling berharga yang kamu dapetin dari pertandingan Ranuri kemarin? Atau maupun di MU ya? Kalau MU kan udah juara satu nih.
1: Iya.
0: Nah di Randori kan juara tiga nih.
1: Iya. Kalau di Randori itu saya belajar bahwa saya harus tetap berlatih lagi. Dan kemarin itu harus menjadi evaluasi untuk diri saya supaya kedepannya lagi saya harus memberikan yang terbaik untuk diri saya sendiri.
0: Kira-kira menurut kamu kemarin apa nih yang jadi evaluasi untuk seorang Rinji nih?
1: Evaluasinya itu karena saya di dalam arena terlalu buru-buru untuk mengambil keputusan. Ya. Dan saya terlalu gampang emosi.
0: Tapi kamu orang emosian atau
1: ya,
0: gimana?
1: Iya, saya orangnya emosian.
0: Okay, jadi kenapa kemarin?
1: Kemarin karena saya sangat mungkin karena dapat pukul banyak juga dari lawan saya emosi dan saya juga fight, jadi dari saya salah fight dia, jadi kenanya di tempat yang terlarang, jadi poin saya dikurangkan.
0: Biasanya itu tempat yang terlarang di mana aja?
1: Di muka, tendangnya di muka itu nggak boleh. Terus di bagian area mulut
0: muka.
1: Di bagian bawah.
0: Biasa kalau Randori ini yang poin tertinggi itu kalau apa?
1: Poin tertinggi itu kalau kita memukul lawan itu sesuai dengan tepat sasarannya. Kita menendang di arah tempat pelindung seperti yang kita pakai itu ada yang namanya do. Iya, itu kita tendang, kalau dia bunyi kak itu berarti dapat poin. Jadi kalau kita bermain randori itu kita harus menjaga area dada kita ini karena kan ada alatnya toh kak.
0: Oh yang kalau ditendang bunyi kan?
1: Iya yang ditendang bunyi. Kita harus tetap, tangan kita tuh harus tetap kayak tutup begini. Kalau misalnya kan biasanya kita tendang kan tangan kita kayak kebuka toh kak. Jadi tidak boleh tangan kebuka kak. Kalau kebuka nanti lawan bisa fight masuk kena. Kalau kena di area situ dapat poin mereka. Kita
0: gitu. Jadi kalau mereka tendang kena ya tangan?
1: Kena tangan tidak apa-apa kak. Karena kan sedang tutup toh kak. Kecuali kenanya di area do itu kak.
0: Iya makanya kalau kena itu biasanya bunyi ya.
1: Iya.
0: Jadi poin itu kalau kena ke situ. Iya.
1: Dan mainnya itu harus sesuai dengan yang diajarkan. Jangan bermainnya tuh kayak sembarang kak, tidak boleh terlalu brutal yang sampai yang pukul-pukul yang di muka itu, tendang di muka tidak boleh, harus tetap dengan peraturan di dalam pertandingan.
0: Kalau ke kaki boleh?
1: Kaki tendang boleh kak. Kaki tendang, terus pukul, kalau untuk kelas dewasa boleh di muka kak. Tapi tendangnya yang jangan di muka dan tendangnya jangan di leher.
0: Iya. Jadi ada tekniknya ya.
1: Iya, ada tekniknya.
0: Bukan turun kok tiba-tiba.
1: Iya, harus pakai teknik.
0: Siap. Itulah kenapa makanya seni bela diri ya. Karena ada seni dan ada tekniknya. Tidak bisa sembarangan begitu. Nah, abis ini kamu ada rencana untuk ngikut lagi atau gimana nih?
1: Ada, Kak.
0: Ikut apa lagi?
1: Masih latihan dulu sih kak.
0: Kayaknya lagi latihan persiapan untuk?
1: Persiapan belum tahu kak. Soalnya nanti tiba-tiba diinformasikan ada pertandingan seperti ini, pertandingan seperti itu.
0: Jadi sekarang setiap hari tetap.
1: Setiap hari Selasa dan Jumat tetap
0: masih latihan. Dan sekarang udah mulai mau fokus untuk ngikut lomba-lomba lagi?
1: Iya, tetap fokus aja, tetap latihan, rajin latihan.
0: Nah, kamu kan tadi juga bilang ya, ada sedikit-sedikit emosi gitu ya. Kamu menjaga sportivitas seperti apa nih? Untuk berhadapan dengan lawan yang mungkin juga ya kayak tadi, bikin emosi atau punya gaya bertanding yang berbeda.
1: Saya tetap menghargai lawan saya dan tetap mengikuti peraturan pertandingan.
0: Karena itu yang menjadi penting ya, harus teratur, harus ikut teratur apa yang diatur dalam teknik-tekniknya. Kalau misalnya sembarangan itu bukan kempo, itu bapuku. Oke, teman Pro 2, kita masih ngobrol bersama dengan Rinji di sini, teman Pro 2. Dan Isak juga mau ajak teman Pro 2 yang lagi dengerin, kalau kamu punya pertanyaan ke Rinji, boleh banget nih WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook di Perdua Kupang. Kita lagi live juga nih di YouTube RRI Kupang dan di mobile application kita RRI Digital. Kamu yang mau bertanya ke Rinji langsung aja tanyain, dan sesudah ini kita lanjut akan ngobrol bersama dengan Rinji masih tentang bersinergi melalui prestasi dan pendidikan. Karena selain seorang mahasiswa keperawatan, Rinji ini juga jago kempo, teman Perdua. Seperti apa cerita selengkapnya masih akan terus kita bahas bersama di hari ini. Jadi pastikan teman Perdua tune in terus ya di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini hanya di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas.

0: Teman terbaik. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita masih ditemenin sama Rinji di sini, teman Pro 2. Ngobrolnya udah seru banget nih. Kita ngebahas banyak soal pengalaman dari Rinji kemarin ngikutin pertandingan dan juara 1 untuk Embu Solo dan juara 3 untuk Randori ya. Oke, dan dari pengalaman-pengalaman ini ya, kamu punya target seperti apa nih ke depan sama kempo kamu? Pengen naik sabuk dulu atau pengen untuk ikut lagi pertandingan atau seperti apa? Ada nggak pertandingan yang pengen banget kamu ikutin?
2: Ada kak. Mm-hmm. Untuk pertandingan yang pengen diikut itu PON.
1: Oke. Okay.
2: Semoga kak.
1: Amin. Nah, apa namanya target kamu ke depannya sama kempo ini seperti apa?
2: Targetnya lebih banyak latihan lagi kak, terus fokus juga di latihan supaya bisa naik tingkatan, supaya ada pertandingan-pertandingan bisa ikut.
1: Tapi kamu pengen nanti someday buka

0: Kalau kamu itu ada nggak yang kayaknya harus dilakukan dulu sebelum bertanding supaya nanti pas bertanding itu kayak lebih fit, lebih bugar gitu?
1: Biasanya kak, kalau mau latihan atau pertandingan harus pemanasan dulu kak.
0: Oke. Okay.
1: Pemanasan supaya otot-otot itu ya kalau angkat kaki tendang tidak bermasalah.
0: Oke. Okay. Kalau ada makanan atau minuman khusus ada nggak?
1: Kalau mau kasih turun berat badan kak harus makan yang sehat-sehat.
0: Oh kalian ini ya ada kelas berat tertentu ya?
1: Ada kelas tertentu.
0: Oh, oke, okay. Itu nanti diinformasikannya gimana tuh biasanya?
1: Tergantung kak, kalau mau berat badan main di kelas yang berat badannya besar-besar itu boleh kak. Tapi kalau untuk saya biasanya kayaknya harus diet kak.
0: Mm-hmm.
1: Supaya berat badan turun, supaya bisa bermain di kelas yang sesuai dengan kemampuan.
0: Oh, kelas lebih ringan iya, gitu. Kelas. Oh, oke. Okay. Nah, kalau juga ngomongin soal kamu kan di kampus juga ya, iya, atlet juga gitu. Kalau kamu ngelihat sendiri, kenapa sih kita sebagai mahasiswa itu juga harus tetap punya kesempatan, kita juga harus mau belajar untuk mencapai prestasi atau hal-hal tertentu yang ada di luar kampus juga nih. Seperti kamu perawat tapi juga mau berprestasi di bidang seni bela diri nih.
1: Menurut saya kak, kalau kita mau punya kegiatan di luar, kita juga tetap fokus di kuliah. Jadi saat kuliah, kita fokusnya di kuliah. Saat kita mau mengikuti kegiatan di luar seperti bela diri, seperti saya, kita juga fokusnya di situ. Di jam latihan, kita fokus di latihan. Saat kuliah, fokus di kuliah.
0: Penting gak sih menurut kamu sebagai mahasiswa kita tetap harus meraih prestasi?
1: Penting kak, sangat penting. Karena bela diri itu kak, dia tidak hanya mengajarkan tentang kekuatan fisik, tapi kedisiplinan, tanggung jawab, dan ketelitian.
0: Benar, jadi nilai-nilai yang kamu dapetin dari bela diri itu bisa kamu aplikasikan juga di kuliah kamu ya, menjadi disiplin, menjadi fokus, bertanggung jawab juga.
1: Iya,
0: ya, itu yang kamu rasain, dan tadi juga sempat kamu bilang dapat relasi banyak ya, bisa punya banyak kenalan ya, siapa tahu besok kenalan-kenalan ini bisa berguna juga nih untuk perkuliahan ya. Oke, okay, kita coba lihat dulu ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ya, yang ada, kita lihat nanti beberapa aja karena waktu kita juga cukup terbatas. Oke, okay. Mana ya, kita lihat dulu ya. Oke, okay, ini dari kakak Ella di Liliba.
1: Oh, iya.
0: Oke, kakak Ella pertanyaannya, Karinji pernah sudah mengalami kegagalan dalam pertandingan? Kalau pernah, bagaimana cara Karinji supaya bangkit kembali?
1: Kalau kegagalan, pernah kak mengalami kegagalan? Kalau mengalami kegagalan tuh kak, saya sempat kayak mau putus asa.
0: Dengan
1: kegagalan yang saya dapatkan.
0: Okay.
1: Tapi kembali lagi saya berpikir, saya sudah kelatihan, jadi saya harus tetap bangkit dari kegagalan itu. Kalau saya di dalam kegagalan itu, saya tidak akan berkembang.
0: Iya, kalau tetap tinggal dalam kegagalan itu ya tetap menjadi gagal ya, gitu ya, harus bangkit gagal. Ya. Oke, ini ada lagi nih dari Kakak Siska. Pertanyaannya, Kakak kalau ada banyak tugas terus jadwal latihan juga padat, biasanya Kakak Rinji lebih dulu yang mana?
1: Saya lebih dulu mendahulukan yang menjadi prioritas saya.
0: Okay.
1: Saya lebih fokus ke kuliah dulu. Kalau latihan itu saya jadikan untuk tempat untuk waktu luang kosong saya saja kak.
0: Jadi kalau ada tugas yang harus diselesaikan, diselesaikan tugas dulu.
1: Iya, selesaikan tugas dulu karena itu yang utama.
0: Oke, okay. Satu lagi boleh ya?
1: Iya boleh.
0: Oke, okay, dari kakak Clara nih di nomor sign. Katanya Karinji lebih sulit mana? Hadapi lawan di arena atau tugas kuliah yang menumpuk?
1: Lawan di arena.
0: Oke. Okay. Karena?
1: Karena lawan di arena tuh kak, kita harus pakai kekuatan.
0: Betul.
1: Harus punya mental yang kuat.
0: Ya benar, tugas

0: kamu bisa kerja sambil duduk-duduk. Kalau lawan, harus fokus ya. Harus punya tenaga, harus punya teknik juga. Oke. Nah, kalau keluarga dukung banget ya berarti ya?
1: Keluarga dukung sekali, Kak.
0: Mama juga dukung?
1: Mama dukung.
0: Oh, oke. Asik ya. Nah, kalau misalnya kamu satu waktu ya, one day udah jadi perawat. Ini karir kamu sama Kempo gimana kamu maunya?
1: Kalau jadi perawat, tetap latihan juga sih, Kak. Supaya naik-naik sabuk, Kak, bisa buka dojo sendiri, bisa jadi pelatih sendiri, tinggal ada waktu luang, latih. Okay. Anak-anak atau teman-teman yang bergabung di dojo yang saya bangun nantinya.
0: Oke. Okay. Nah, kamu kalau misalnya jadi pelatih, jadi sensei ya?
1: Pelatih simpai.
0: Simpai dulu, sensei itu kalau udah...
1: Iya, sudah dan satu dan dua.
0: Kalau jadi senpai, kamu biasanya tipe yang kayak gimana? Tegas, galak, atau gimana?
1: Tegas untuk adik-adik atau teman-teman lebih disiplin lagi. Tetap santai saja untuk melatih.
0: Tapi kamu tipe yang biasanya santai melatih atau gimana?
1: Santai.
0: Oh, oke, okay. Asik. Nah, ini ada juga nih, seru nih. Katanya kakak kalau kalah atau hasil pertandingan sudah sesuai target, apa yang dilakukan supaya tidak terlalu kecewa?
1: Kalau tidak sesuai,
0: kecewa kan pasti kan?
1: Ya, kecewa pasti, Kak. Semua orang kalau gagal tuh pasti kecewa. Iya. Tapi yang seperti saya bilang lagi, Kak, tidak boleh berlarut-larut di dalam kegagalan itu.
2: Kamu menghibur diri biasanya dengan cara apa?
1: Saya menghibur diri dengan biasa pergi ke pantai.
0: Wih, asik. Ya, anak pantai nih.
1: Pantai.
0: Terus?
1: Berdoa tuh, Kak, itu yang utama.
0: Yeah. Okay.
1: Ikut kegiatan-kegiatan ibadah supaya...
0: Nah, Rinji, kamu kan udah membuktikan. Kan banyak anak-anak yang ngerasa kalau aduh kuliah capek lah, mau ikut ini ikut itu lah kan, bingung tau. Nah, kamu sudah membuktikan ternyata kuliah sambil jalan, sambil jalan tapi juga prestasi bisa tetap diraih. Harus tetap bisa latihan juga nih. Apa yang mau kamu sampaikan ke teman-teman yang mungkin juga masih kuliah tapi ngerasa pengen ngejar prestasi tapi sudah takut gitu ya, ragu kira-kira bisa sonde, kira-kira kemana begitu? Apa yang mau kamu sampaikan supaya mereka juga tetap yakin bahwa sebenarnya bisa loh dua-duanya. Kalau bisa dua-dua, kenapa harus satu? Iya. Begitu.
1: Untuk teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba dan jangan mudah menyerah. Tidak langsung harus hebat, Kak, tapi kita mau untuk belajar konsisten dan tekun. Karena kuliah tuh bisa tetap berjalan, prestasi juga harus dikejar.
0: Asik, kuliah bisa tetap berjalan, prestasi harus tetap
1: dikejar.
0: Gitu.
1: Dan yang satu lagi, Kak, harus percaya pada diri sendiri dan harus tetap memberikan yang terbaik.
0: Asik, harus percaya ya teman-teman Bruno. Kalau kamu sudah ragu ya, kamu tidak akan bisa maju, gitu, harus berani gitu, lawan keraguannya. Apa sih yang selama ini menjadi kekuatan bagi kamu, kata-kata atau prinsip yang kamu pegang yang membuat kamu tuh selalu mau berusaha, mau bangkit lagi, mau berjuang?
1: Saya selalu memegang prinsip kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Dan saya juga harus bisa seperti orang-orang lain yang punya prestasi. Di masa muda ini tidak mungkin saya hanya mau melihat teman-teman punya prestasi. Minimal saya juga harus punya prestasi dan banyak dikenal orang.
0: Asik. Jangan hanya mau melihat ya, kamu juga harus punya sesuatu,
1: iya,
0: gitu ya, untuk menginspirasi teman-teman ya. Dan itu juga sudah dibuktikan gitu oleh Rinji. Ada gak sosok-sosok yang selama ini mensupport seorang Rinji yang mau kamu ucapkan terima kasih spesial dalam live kita pagi ini ya, ke mereka yang selama ini sudah mensupport dan mendukung kamu sampai dengan hari ini?
1: Terima kasih untuk kedua orang tua, untuk mama yang selalu mendukung, selalu memberikan dukungan-dukungan terbaik. Terus untuk bapak juga yang sudah memperkenalkan Kempo kepada saya. semua keluarga, opa, oma, om, tante, semua yang selalu mendukung saya.
0: Keluarga selalu support ya?
1: Ya, selalu support.
0: Oke, Renji, thank you banget ya udah ngobrol bersama dengan kita. Gak berasa kita udah ngobrol 1 jam loh ini.
1: Iya,
0: seru banget ngobrol bersama dengan Renji. Senang bisa kenal sama kamu ya. Kamu iya, berbagi banyak hal. Terakhir nih, kalau bisa menggambarkan diri seorang Renji dalam 3 kata, kamu bakal menggambarkan Renji itu apa?
1: Renji yang kuat.
0: Kuat.
1: Renji yang mandiri.
0: Mandiri.
1: Dan Renji yang hebat untuk diri sendiri.
0: Iya. Tepuk tangan. Renji yang kuat, hebat, dan mandiri. Dan semoga semua inspirasi yang sudah kamu bagikan ini juga menjadi berkat ya buat teman-teman yang udah dengerin kita pagi hari ini, bahwa ketika kamu mau, kamu bisa berjuang dan mencoba. Dan tidak ada salahnya ya untuk menjalani beberapa hal dalam hidup ini ya. Karena semua mau fokus mau tidak itu kan tergantung bagaimana kita menjalaninya. Oke, terima kasih Renji. Salam buat keluarga.
1: Siap,
0: salam
1: Pak.
0: Buat teman-teman yang di dojo kamu juga.
1: Iya,
0: semoga
1: Pak.
0: Nanti ada kesempatan lain kalau kamu berkesempatan hadir lagi di sini kita ngobrol. Siapa tahu nanti udah juara PON kayak apa gitu, kita
1: amin.
0: Undang lagi ya.
1: Iya,
0: salam sehat dan sukses buat kamu. Akhir kata teman Pro 2, sampai di sini tugas Isak untuk menemani kamu. Renji juga sudah harus pamit. Kita berharap apa yang sudah Isak dan Renji bagikan ke kamu teman Pro 2, bintang tamu spesial kita hari ini, bersinergi melalui prestasi dan pendidikan, Renji Maya Meriana Pakheko, sudah berbagi teman Pro 2, juara 1 Embu Solo Q dan juga juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa. Semoga inspirasi yang dibagikan Renji bisa bermanfaat dan membangkitkan semangat kamu juga untuk meraih hal-hal baik, prestasi-prestasi terbaik dalam hidup kamu. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dengan terus.

0: 107,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM.
3: Info Pro2 FM.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang. Bersama saya Angela Ivania menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, informasi pertama dari piano Grand Yamaha C3 yang bersejarah yang pernah dimainkan frontman legendaris Freddie Mercury dijadwalkan akan dilelang dalam penjualan besar memorabilia hiburan di Musicland Studio yang ikonis di München. Mercury menggunakan instrumen elegan ini untuk menulis dan merekam materi solonya serta lagu-lagu besar untuk Queen termasuk The Game, Hot Space, dan The Works. Rumah lelang Prosper memperkirakan instrumen yang menjadi sorotan ini dapat terjual hingga 528.000 US dollar. Dan lebih dari sekedar perangkat kerja di studio, piano ini juga mempresentasikan era penting dalam sejarah rock ketika nama-nama besar seperti The Rolling Stones, Led Zeppelin, dan Black Sabbath juga berbondong-bondong ke studio rekaman di Jerman tersebut untuk menggarap karya-karya penting mereka. Dan kemudian kita juga punya informasi dari album soundtrack film animasi K-pop Demon Hunters yang mencatatkan prestasi gemilang dengan memimpin tangga lagu Billboard Top Soundtrack selama 57 minggu. Hasil ini mendekati rekor pencapaian terlama sepanjang sejarah tangga lagu Billboard Top Soundtracks. Dan saat ini rekor nomor 1 Billboard Top Soundtracks dipegang oleh soundtrack Moana dengan raihan 62 minggu di posisi puncak, yang artinya K-pop Demon Hunters yang memuat lagu hits mereka Golden ya hanya membutuhkan 5 minggu tambahan untuk menggeser posisi tersebut. Dan informasi terakhir, Angel hadirkan nih band rock Nickelback yang memperkenalkan single terbaru mereka, Leave Me Behind, pada 21 Agustus kemarin. Lagu ini menjadi single ketiga dari album studio ke-11 mereka, Everything Under the Sun, yang dijadwalkan akan dirilis pada 30 Oktober mendatang melalui Virgin Music Group. Ya, teman Pro 2, selengkapnya 3 informasi ini dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: jalan-jalan sama Besti emang paling seru. Eh, ada permen, bagi dong.
1: Rita, kok bungkus permennya dibuang di jalan?
0: Cuma bungkus permen kok, paling langsung dibawa angin.
1: Kecil atau besar, tetap sampah kan namanya. Kalau semua orang buang sampah di jalan kayak kamu, bisa jadi gunung sampah di mana-mana. Merusak lingkungan itu.
2: Tahu tuh Nita, habis mani sampah dibuang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, menopang, dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.

Rodu FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang untuk aktivitas yang menyenangkan teman Produ. Hari Minggu siang, bukan hari Minggu, hari Sabtu, akhir pekan ya. Selamat siang aja untuk semua. Kalau dari Card, mereka juga membawakan Back to Life. Semoga aja hari Sabtu juga bisa membuat teman Produ lebih hidup lagi setelah dari hari Senin sampai hari Jumat aktivitas yang kamu lakukan. Nah, saatnya rest and relax dulu di sepanjang akhir pekan terakhir untuk bulan Agustus ini. Dan yang pasti Angel masih akan terus menemani teman Produ sampai di pukul 11 siang nanti dengan lagu-lagu asik yang udah di request sama teman Produ di siang hari ini ya. Selamat siang, ada Cak yang mau request lagunya Selena Grace Sumpah Mati, lagunya ditunggu aja. Sama juga dengan Noxe, ada siapa lagi nih, Firly ya, sama nih lagunya mau diputarkan Selena Grace. Dan kemudian ada Samisi mau rangkir kesedihanku sama Lara Purnamasari. Oke, ditunggu aja, setelah ini nanti bakal Angel putarkan untuk kamu semua, pantengin Produ Kupang karena kita masih akan menghadirkan hiburan ya. Ini bakal banyak inspirasi yang bisa kamu dapatkan di Produ Kupang sepanjang siang hari ini. Apa aja? Well, stay tune terus hanya di Produ FM dari koleksinya Andri Grammer yang terbaru untuk teman Produ.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sote Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya Angel bakal memutarkan untuk teman-teman yang udah pada request di siang hari ini dari koleksinya Selena Grace, Sumpah Mati, dan kemudian ada Sami Simo Rangkir. Kemudian juga ada mana lagi nih yang udah di request sama John, katanya mau request lagunya Citra Scholastica dengan Tilik Jogja. Selamat siang untuk yang punya nama Mirsa, juga mau request lagunya Prisa Mandagi ya, spesial buat Oke, si dia katanya bertahan dulu. Bertahan kenapa nih ya? Dikasih tahu ya teman Pro 2. Dan sekaligus Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, karena suara Aji Hasbi juga udah bakalan standby menemani teman Pro 2 semuanya. Masih dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 di Pro 2 Top Hit List. Oke, kalau gitu Angel langsung aja memutarkan koleksi Selena Grace and Andi Rianto. Selamat menikmati akhir pekan kamu. Selamat siang teman Pro 2, Angel pamit. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Pan Oi Bobo Kota Kupang Haji menyapa kamu dalam rangkaian Santai Siang Teman Pro 2. What's up, how are you today Teman Pro 2? Oh iya, tiba-tiba su English Corner ya Teman Pro 2. But by the way, Haji bakal nemenin kamu sampai dengan pukul berapa ya, 15 waktu Indonesia Tengah nanti Teman Pro 2. Kemudian juga bakal lanjut lagi sampai dengan sore ceria di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu stay tune aja ya Teman Pro 2, kita bakal kasih-kasihkan dengan lagu-lagu enak di weekend kali ini. Dan tidak lupa juga happy weekend buat kamu semua Teman Pro 2. Semoga weekend kali ini bisa lebih menyenangkan dari weekend-weekend sebelumnya Teman Pro 2. Atau buat kamu mungkin yang mau cuman mau istirahat hari ini, just istirahat aja Teman Pro 2. Don't think about anything. Apalagi kerjaannya, kita jauh-jauh dulu tuh sama kerjaannya Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu yang ingin apa namanya healing Teman Pro 2, mau ke tempat-tempat asik gitu kan untuk istirahat Teman Pro 2, karena istirahat itu bukan cuma di kasur doang Teman Pro 2, tapi juga ngelihat alam gitu kan, ke pantai atau camping Teman Pro 2 ya kan. Alright. Dan Teman Pro 2, kita kali ini dalam 1 jam ke depan aja akan nemenin kamu dalam rangkaian Pro 2 Hit List. Jadi ada lagu-lagu enak, lagu-lagu terbaru yang bakal aja putarkan just for you Teman Pro 2. Nah, lagu pertama yang aja putarkan Teman Pro 2 itu adalah lagu dari Teza Teman Pro 2. Teza Sumendra ya. Nah, lagu ini tuh judulnya adalah God Supply Teman Pro 2, diproduseri sama produser dan kawan lama Randy MP. Single ini juga dilengkapi dengan visualizer yang digarap Dio Cahyo Teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu telaah dari liriknya sendiri Teman Pro 2, walaupun dalam bahasa Inggris ya, God Supplies ini adalah tentang bersenang-senang, macam pergi ke pesta, menghabiskan malam bersama teman atau orang kesayangan, dan ibaratnya tuh kayak you just live it gitu Teman Pro, kayak lu hanya hidup untuk malam ini saja gitu. Jadi kayak just have fun Teman Pro 2. Alright. Nah, untuk lagu berikutnya ini buat kamu para penggemar Jennie Blackpink, ada koleksi terbaru dari Jennie dengan Fallen Angel. So buat kamu langsung saja jeputarkan, this is Jennie with Fallen Angel.

0: siang hanya di
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, ada fakta unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu, orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia.
1: Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar dalam sejarah lahirnya musik rock modern. New entry.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Oompa-pa. Oompa-oompa by Red Velvet, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan buat kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, the next song Aji bakal muterin koleksi yang kayaknya sampai saat ini belum bisa kamu lupakan, teman Pro 2. Selayaknya mantan gitu.

0: nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Santai Siang. Buat kamu yang lagi santai di siang hari ini, mungkin yang lagi jalan-jalan, teman Pro 2, jalan-jalan. Tiba-tiba langsung nyanyi. Alright, teman Pro 2, di satu jam ke depan kita bakal seru-seruan pastinya di rangkaian muda kreatif teman Pro 2, informasi seputar dunia UMKM terus juga pelaku industri kreatif dan ekonomi digital akan aja hadirkan untuk kamu. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau tadi kamu udah dengarkan lagu dari Maroon 5 teman Pro 2, kali ini aja mau puterin koleksi dari The Script teman Pro 2, karena mereka berdua juga akan apa namanya konser ya di Indonesia tahun depan teman Pro 2. Jadi langsung saja kita putarkan Underdog by The Script. Just when you think I've given up, I start to fight. When you think I've had enough,

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli. Peduli dimulai dari pemeriksaan.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan koleksi dari siapa tuh? Dari Raim Laude dengan Ikro, teman Pro 2. Ya, setelah dengerin lagu ini kayak kita merasa lebih bersyukur gitu, teman Pro 2, atas hidup yang ada sekarang. Walaupun memang banyak hal yang terjadi ya di bumi pertiwi ini, teman Pro 2, but it's okay, kita harus selalu mendoakan gitu kan, agar semuanya tetap baik-baik saja, teman Pro 2, dan semoga bisa cepat pulih, teman Pro 2. Dari Kalimantan, NTT, Aceh, ya, teman Pro 2. Buat kamu, Aji juga punya satu informasi ya, dari Ketua Umum Hipindo Budi Harjo, teman Pro 2. Yang mengatakan Hipindo sedang merancang program Hipindo Lestari, penukaran baju bekas dengan produk lokal, teman Pro 2. Jadi program tersebut tuh ditujukan untuk mendukung merek lokal sekaligus menahan peredaran pakaian impor ilegal. Nah, Budi Harjo ini juga menjelaskan pemilik baju bermerek global itu bisa membawa pakaian bekas ke tempat yang dituju untuk mengikuti program penukaran, teman Pro 2. Jadi pakaian tersebut tuh nantinya bisa ditukar dengan satu potong pakaian baru dari merek lokal. Wow. Nah, program Hipindo Lestari ini juga masih berada dalam tahap perancangan ya, dan belum diluncurkan, teman Pro 2. Hipindo berharap tempat penukaran nantinya bisa tersedia di sejumlah lokasi termasuk pusat perbelanjaan. Nah, menurut Budi Harjo sendiri, konsep tersebut tuh telah didiskusikan bersama Kementerian UMKM. Hipindo mengupayakan program penukaran tersebut dapat mulai berjalan pada Desember 2026. Ya, ini ide yang bagus ya, teman Pro 2, biar sudah tidak ada lagi yang namanya sampah pakaian gitu, teman Pro 2, yang akhirnya bisa membuat lingkungan juga mulai rusak gitu, teman Pro 2. Jadi ini langkah yang sangat baik tentunya. Buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song buat kamu nih, ada koleksi dari Somber dengan Back to Friends.

0: Membakar sampah, terutama plastik, sering dianggap sebagai solusi praktis untuk menyingkirkan tumpukan sampah. Namun, di balik kepraktisannya, kebiasaan ini menyimpan bahaya tersembunyi bagi lingkungan dan kesehatan. Asap tebal dan bau menyengat yang dihasilkan dari pembakaran sampah merupakan tanda awal kerusakan yang ditimbulkan. Asap ini mengandung berbagai polutan berbahaya seperti dioksin, furan, dan karbon monoksida yang dapat mencemari udara dan membahayakan pernapasan manusia. Dampaknya tak hanya berhenti di situ. Abu sisa pembakaran yang mencemari tanah dan air dapat meracuni tanaman dan hewan serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Lebih jauh lagi, emisi gas rumah kaca dari pembakaran sampah memperparah perubahan iklim, mengancam kelestarian bumi dan masa depan generasi mendatang. Membakar sampah bukan solusi. Bumi adalah rumah kita bersama. Jagalah dengan bijak.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sediaku sebelum hujan, teman bro dua, dari It Gita, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Ya, walaupun kalau sekarang bukan hujan ya teman bro dua, lebih ke angin kencang nih teman bro dua. Di luar juga aja sedang memperhatikan pohon-pohon yang bergoyang. Kayak lirik lagu ya teman pro 2. Baru kita belum akan memutarkan lagu tersebut teman pro 2. Kalau kamu tahu, you know, you know. Kali ini aja mau puterin koleksi dari Usher teman pro 2. Ini lagu-lagunya sering banget bikin kita akhirnya jadi nostalgic gitu kan teman pro 2. Nah kali ini aja mau puterin koleksi yang mana nih wey. Kita lihat dulu teman pro 2. Alright, kita akan putarkan lagu by Usher dengan ini bisa dibilang featuring saya tahun pro 2 ya, dari Usher juga Pitbull, kemudian ada DJ Gaas Feel Falling teman pro 2, terus ada by Max Martin juga. Jadi langsung aja putarkan, this is Usher featuring Pitbull.

0: Thank you. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Santai Siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Nah, kali ini di Pro 2 Sport, Aji punya satu informasi buat kamu dari Manchester City. Meraih kemenangan meyakinkan ya, 4-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park Sabtu 29 Agustus 2026. Nah, 2 gol Ryan Cherki di babak kedua dan 2 gol Erling Haaland memastikan 3 poin untuk Citizens, teman Pro 2. Haaland membuka skor pada menit ke-17 dengan penyelesaian apik dari umpan Anthony Semenyo. Kemudian Cherki mencetak gol keduanya pada menit ke-54 setelah melewati beberapa pemain Palace, teman Pro 2. Nah, Palace memperkecil melalui gol bunuh diri Gianluigi Donnarumma dari tendangan bebas Jeremy Pino pada menit ke-59. Namun Cherki memulihkan keunggulan City dengan tendangan kuat dari jarak jauh yang menaklukkan Chris Richards pada menit ke-63. Haaland mencetak gol keduanya di akhir pertandingan dari umpan Phil Foden. City memperpanjang rekor tak terkalahkan head-to-head melawan Palace menjadi 10 pertandingan dengan 7 menang dan 3 seri, teman Pro 2 ya. Ini kabar baik buat para penggemar Manchester City, teman Pro 2 ya. Alright, kita bakal lanjut ke the next song. Ada I Found You by Caleb G.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Locked Out of Heaven by Bruno Mars, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Gimana kabar kamu di siang hari ini, teman Pro 2? Tepat pukul 13 waktu, 13 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Nah, kalau Haji pantau dari Jalan Melo nomor 8 Oyobobo, Kota Kupang ini, awannya mulai sedikit mendung, teman Pro 2. Son tahu ini karena apa? Karena kita juga udah masuk dalam musim kemarau juga, teman Pro 2. Pohon-pohon udah mulai rontok ya satu persatu daun-daunannya. Cuman nanti bakal kita cari tahu aja, teman Pro 2. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Sampai di tujuan yang selamat. Dan buat kamu yang lagi santai di rumah, just enjoy your time, teman Pro 2, di weekend kali ini. Isilah dengan hal-hal yang menarik ya, buat kamu terhibur gitu, teman Pro 2 ya. Jangan sampai tetap mikirin kerjaan kamu. Alright, the next song aja punya Hear Me Out by EXO buat kamu. Enjoy this one.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Tahu nggak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan buat kamu, teman Pro 2 yang punya HP, pastinya punya ide, suka bikin video, berarti kamu wajib ya ikut teman Pro 2 RRI Kupang menyelenggarakan lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional. Buat video sekreatif mungkin, mau drama, vlog, jurnalistik, bebas ya teman Pro 2, yang penting angkat cerita tentang Hari Radio ataupun radio teman Pro 2. Pesertanya khusus SMA, SMK sederajat, pendaftaran 17 sampai dengan 30 Agustus 2026, dan hadiahnya hingga jutaan rupiah teman Pro 2. So jangan cuma scroll dan nonton konten orang lain, sekarang giliran kamu yang bikin konten dan tunjukkan kreativitasmu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Wednesday by One Direction, teman berdua, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan buat kamu yang lagi santai siang hari ini, teman-teman berdua, kira-kira kalau misalnya ditanya gitu, apa sih yang hal-hal terbaik yang selalu kamu lakukan ketika weekend gitu, teman berdua ya. Selain dari jalan-jalan ya, teman-teman berdua, karena weekend tuh kalau menurut Ayu sendiri enakan ke pantai ya, teman berdua. Tapi kalau misalnya dilihat dari cuacanya lumayan berangin kayak gini, kayaknya sonde terlalu enak, teman pro 2. Tapi kalau misalnya kamu tetap ingin ke pantai juga, it's okay sebenarnya. Cuman memang angin yang kencang tuh kadang bisa bikin kita batuk pilek gitu, teman pro 2 ya. Batuk karena kan ada bu, pilek mungkin karena cuacanya, terus juga anginnya kencang gitu kan, teman pro 2. Nah, buat kamu juga, teman pro 2, kali ini Aji ada satu informasi buat kamu dari dunia entertainment ya, teman berdua. Datang dari serial Four Hands, teman berdua, Four Hands to Sonatas, yang tayang di Netflix, kisahkan persaingan dua pianis muda, teman berdua. Wow. Jadi Song Kang dan Lee Jun Yong yang membintangi serial Four Hands to Sonatas yang mulai melalui Netflix Sabtu 29 Agustus 2006. Drama Korea tersebut tuh menampilkan kisah persahabatan, persaingan, dan perjalanan dua pianis muda dalam mengejar impian musik mereka, teman produser. Nah, kamu bisa langsung aja cek ya, teman produser, sinopsisnya seperti apa, terus ceritanya tuh akan jadi kayak apa gitu kan. Langsung aja di rri.co.id pastinya. Dijamin ini salah satu drama atau drakor yang bisa kamu tonton di weekend kamu ya, teman produser. Alright, kalau tadi kita sudah punya You and I by One Direction, teman produser, kali ini Aji udah siapin End of Beginning by Joe, so buat kamu enjoy this one.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 107,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Info Pro2 FM.
4: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro2 bersama AJSB edisi Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro2 datang dari Menteri Kebudayaan. Fadli Zon mendorong seniman muda memahami akar budaya Indonesia sebelum membawa karya mereka ke panggung internasional. Menurutnya, kekuatan seni rupa nasional itu tidak hanya bertumpu pada teknik, tetapi juga pada identitas dan warisan budaya. Hal itu disampaikan saat dirinya menghadiri pameran alam dan lingkungan hidup di Galeri Seruni ISI Surakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Pameran tersebut menjadi bagian akhir program belajar bersama Maestro atau BBM Bidang Seni Lukis 2026. Dalam kehadirannya, ia menyinggung lukisan cedas di Leang Matan Duno, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Lukisan tersebut diketahui memiliki usia mencapai 67.800 tahun, teman Pro2. Informasi berikutnya, teman Pro2 datang dari model Sylvia Zhang memperluas pengalamannya di dunia fashion dengan tampil di sejumlah ajang runway. Mulai dari Indonesia Fashion Week, Asia Fashion Show hingga The Great Show Youth International Fashion Week 2026 di Malaysia. Bagi Sylvia, kesempatan tampil di berbagai panggung tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus menjadi bagian dari perjalanan untuk terus berkembang sebagai model. Meski telah beberapa kali tampil di runway internasional, ia mengaku tetap merasakan ketegangan menjelang pertunjukan. Informasi terakhir, teman Pro2 datang dari Reza Rahadian yang kembali dipercaya memerankan karakter utama Biru Laut Wibisono dalam film panjang Laut Bercerita. Ia kembali memerankan karakter setelah melakoninya di versi film pendek yang rilis pada 2017. Pemilihan Reza sebagai Biru Laut pun sempat menjadi perbincangan di media sosial. Beberapa dari mereka mempertanyakan keputusan itu dengan mempertimbangkan usia Reza sang aktor untuk memerankan karakter mahasiswa. Demikian Info Pro2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sore Ceria.
3: Sekian Info Pro2 kali ini.
2: Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oh boy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi? Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, pos sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, ah cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget kan?
2: Mana-mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: KPK, KPK 12 dan 6. Cari pohon faktornya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo e-wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan, ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna, teman Pro 2. Barengan sama Haji, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, dan yang lagi menikmati liburan kamu, teman Pro 2, ya, nikmatin aja dulu, pikirin yang lain-lain nanti kalau udah Senin lagi gitu, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu atau yang mau salam-salam, boleh banget pastinya di 0811 3820 9090. Aja mau kasih satu koleksi dari Lil Nas X, teman Pro 2, dengan Montero. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, sama Aji teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan teman Pro 2, setelah ini kamu akan mendengarkan Music Planner. Dan teman Pro 2 ada narasumber Atavisha yang merupakan sebuah band teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune saja. Dan Aji juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Thank you yang udah gabung dari siang hari tadi sampai dengan sore hari ini teman Pro 2. Semoga weekend kamu menjadi weekend terbaik yang pernah ada teman Pro 2, right? So, bye-bye. And the last song ya, Aji puterin buat kamu teman Pro 2 dari koleksinya Juicy Lucy dengan Hahaha.

0: Info Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
2: Waktunya sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend.
5: Sore ceria weekend.
6: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini, teman Pro 2, di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan gue bakal nemenin lu lagi di jaga malam weekend, teman Pro 2, di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya, teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
7: Kasih, kasih, kasih.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adek nanti.
1: Terus cita-cita adek mau jadi apa?
0: Adek belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya adek jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke kak, kalau gitu adek mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Woi, udah matang ya lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh, Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
4: Iya, Mas. Nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa, Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih, Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.
7: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya iya iya. Iya pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
2: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga
0: oh
1: sih.
0: Oh iya, pasti ya, bener? Pasti ya. Iya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan iya, sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Atavisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennials kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Okay. Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan okay. Kalian.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih kak?
1: Kalau Instagram ada tavisa.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada tavisa official musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
2: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tavisha Official Music. Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tavisha udah main ke Produ FM Jakarta dan semoga oh, ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
4: Waktunya sore ceria.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Predu, happy weekend dan selamat bermalam minggu juga ya untuk kamu yang pastinya masih setia pantau Predu FM Kupang. Gimana kabarnya teman Predu? Yuna berharap kamu masih enjoy sekali karena pastinya kita akan hadir dengan beragam acara yang seru-seru udah pasti ya menemani di malam minggu kali ini. Dan pastinya kamu teman Predu yang mau gabung buat seru-seruan, request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau salam-salam, boleh banget ya. Dan kamu juga bisa mengirimkan informasi-informasi seru yang ada di tempat kamu ya, yang ala-ala jadi reporter. Kayak ada yang nonton konser yang seru, ada ikut basar yang seru, kamu bisa langsung gabung aja ya, mengirimkan informasi kamu secara langsung. Bisa langsung dari line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Predu Kupang, Instagram @RRIPreduKupang, dan tentu saja kamu bisa gabung di live chat kita ya di RRI Digital teman Predu. Dan pastinya kita masih akan hadir untuk menemani kamu dengan informasi terupdate menemani di malam minggu ini. So jangan kemana-mana. Yuna mau kasih satu nomor lagu yang cukup bikin apa ya, cukup reflektif untuk tiap liriknya. Dari koleksinya Fizz dengan Tarot teman Predu, yang lagi enak didengarkan untuk Yunda ya akhir-akhir ini, yang pengen Yunda share buat kamu. So stay tune terus teman Predu.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan
1: dan kamu masa untuk tuanya bersinar sekarang. Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman para dua, kalau ngomong soal malam minggu ya, biasanya tuh ada orang-orang yang punya cara tersendiri untuk menikmati malam minggu. Tapi biasanya ya, untuk akhir-akhir ini lagi tren banget untuk nongki-nongki di cafe shop ya. Di coffee shop teman para dua, ada yang punya kedai kopi langganan untuk memulai hari, untuk menikmati malam minggu, untuk cari suasana yang nyaman buat bekerja. Ada pula yang jadiin coffee shop nih sebagai tempat bekerja, seperti yang tadi Yunda spill ya, bertemu teman, atau mungkin sekadar mencari suasana baru yang setelah seharian berkutat sama rutinitas ya teman berdua. Karena bagi sebagian orang, ngopi itu bahkan udah menjadi agenda yang hampir selalu ada dalam keseharian. Jadi tidak heran nih kalau misalkan coffee shop ini sekarang tuh kayak bukan sekadar tempat untuk beli minuman, tapi kayak bisa berkembang gitu, jadi ruang sosial sekaligus bagian dari gaya hidup masyarakat urban teman berdua. Nah, Yuna juga penasaran buat teman berdua yang sedang menikmati malam minggu ya untuk edisi kali ini. Yuna juga mau tanya-tanya sama teman berdua, malam minggunya pada ngapain sih? Nah, kalau ngomong soal Pradua FM, udah pasti kita akan hadirkan lagu-lagu hits yang enak-enak banget untuk didengarkan, apalagi pas malam minggu menemani kamu teman berdua. Kira-kira lagu apa yang paling mewakili malam minggu kamu saat ini? Kalau Yuna, nanti bakal Yunda spill setelah ini ya, mana ya lagunya. Tunggu Yunda cari dulu teman berdua. Kalau Yunda sih udah punya salah satu lagu yang sangat mewakili malam minggu dan selalu Yunda hadirkan setiap kali ada kesempatan ya teman berdua. Jadi kalau untuk kamu versinya lagu apa sih teman berdua, Yunda pengen tahu deh. Jadi untuk kamu yang mungkin punya lagu favorit yang mewakili malam minggu

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Predu. Setelah ini kita masih seru-seruan ya dengan topik malam minggu kita. Malam minggu maksudnya ya, yang akan Yunda hadirkan untuk menemani malam minggu kamu. Tapi setelah ini kita akan dengarkan dulu info Predu tepat di pukul 19 atau di jam 7 malam. Jadi untuk kamu teman Predu yang pengen request lagu favorit kamu yang enak banget untuk didengarkan di malam minggu atau yang cukup mewakili situasi malam minggu kamu saat ini, kamu bisa langsung join aja ya. Yuna masih hadirkan kesempatannya teman Predu. Kita dengerin dulu koleksi yang kali ini datang dari punyanya Ed Sheeran dengan Shapir teman Predu. Yuna hadirkan masih menemani kamu. Stay tune di Predu FM Kupang, teman terbaik.

Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pre2, saatnya untuk kamu update info Pre2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre2, setelah sebelumnya mengumumkan edisi deluxe untuk merayakan 20 tahun album Birthday, Beyonce kini mengungkap detail lengkap rilisan tersebut. Dan edisi spesial album studio keduanya yang dirilis pada 2006 ini akan hadir pada 4 September 2026 dalam format fisik 4 LP. Ya. Jadi rilisan tersebut dicetak menggunakan vinyl 180 gram berwarna Beyond Blue dan akan menjadi koleksi khusus bagi para penggemar yang ingin merayakan 2 dekade perjalanan Birthday. Informasi selanjutnya, teman Pre2, penyanyi dan musisi melodic rap Swiley merilis video musik lagu Sidecase pada Agustus ini, dan lagu ini juga membawakan kolaborasi bersama rapper French Montana dan menjadi salah satu track utama dalam album studio solo pertamanya yang bertajuk Same Difference. Dan video mengambil suasana bandara, tiba-tiba Swiley ini masuk dalam koper yang akhirnya mempertemukan dengan banyak orang termasuk French Montana. Dan proyek visual lagu ini menjadi ajang reuni bagi kedua musisi tersebut, dan sebelumnya mereka juga sukses mencetak hit global bersertifikasi Diamond lewat lagu Unforgettable. Informasi yang terakhir, teman Pre2, Sony Music Vision merilis cuplikan resmi untuk film konser legendaris bertajuk Queen Budapest pada Agustus ini, tepatnya di tanggal 26. Dan film ini merekam penampilan stadium pertama sekaligus menjadi dokumentasi konser terakhir grup Music Queen bersama vokalis Freddie Mercury. Dan film Queen Budapest ini dijadwalkan tayang secara global di bioskop dan jejaring IMAX mulai 7 Oktober mendatang melalui kerjasama dengan Trafalgar Releasing. Dan penayangan terbatas ini akan ada di lebih dari 2.000 bioskop di 50 negara. Demikianlah info Pre2 FM Kupang, teman Pre2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam ditemani sama Yunda dengan topik seru di edisi malam minggu kali ini. Stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Malam Minggu, teman Pre2, tentunya masih Yunda temani di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu, dan dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya, teman Pre2. Koleksi tadi dari punyanya Salma Salsabil dengan Boleh Juga ya. Nah, kalau tadi sempat Yunda tanyakan kan, kira-kira malam Minggu kamu kali ini bisa diwakili sama lagu apa sih, teman Pre2, untuk suasana dan situasinya? Yunda bacain dulu ya beberapa teman Pre2 yang udah gabung. Ada Kak siapa nih? Oh, ada fans-fansnya Sabrina Leonor ya, yang udah masuk juga, para berbinar fanbase. Ini dari Asri, mau request lagunya Sabrina Leonor Kak, yang Selesai. Oke. Terus ada juga dari Kak Azara, yang mana dari berbinar juga, mau request lagunya Sabrina Selesai, teman Pre2. Terus ada juga beberapa teman Pre2 yang udah gabung di line Instagram kita, masih dari fans-fansnya Sabrina nih. Wih, udah bejibun banyak ya di Instagram kita. Ada Kak Kayoks, ada Kak Iles, terus ada Kak Asri Rena, terus ada juga Kak yes, ini berbinar FM. Lagu yang Selesai, teman Pre2 yang udah di request seperti biasa. Terus ada juga Kak Rei Soi yang udah request juga, yang mewakili lagunya untuk malam Minggu kali ini dari punyanya Samuel Cipta, Jaga Terasa. Kak Rica Kurnia juga Jaga Terasa ya. Terus ada juga dari Kak Farisa, mau dengerin yang Cegil Nabila Takia. Cegil Kak dari Kak Likyu. Terus ada juga dari mana nih yang udah gabung tadi request lagu Cegil, Kak Naura sama Cegil Nabila Takia. Oke. Terus ada juga dari Kak Lovelin yang udah gabung tadi ya, Tegan I Choose Me. Ini kayaknya mewakili sekali ya Kak Lovelin. Terima kasih udah gabung Kak Lovelin. Dan teman Pre2 Yuna juga masih ngomong soal topik seru kita di malam Minggu ini. Kalau ngomong soal kebiasaan anak-anak sekarang ya, masyarakat urban ini yang langsung cari kedai kopi nongki-nongki ya, ngopi dulu. Ini kayaknya udah jadi gaya hidup ya untuk anak-anak masa kini. Tapi sebenarnya teman Pre2, pernah tidak terpikir apa yang terjadi setelah secangkir kopi itu selesai diminum ya? Pastinya bikin kita kayak apa ya, sehari gak ngopi tuh kayak ada yang kurang ya gak sih? Apalagi yang biasanya sering ngopi gitu teman Pre2. Ketika es kopi atau susu ya, minuman favorit, cappuccino, americano dan lain sebagainya ya, yang tersisa biasanya adalah gelas, tutup, sedotan dan berbagai material lainnya kan. Nah, barang-barang ini mungkin hanya menemani kopi selama beberapa puluh menit ya kamu di kedai kopi, tapi perjalanan materialnya tentu tidak berhenti setelah minum minuman tersebut habis ya. Nah, di sini kebiasaan ngopi bisa menjadi kesempatan untuk mulai lebih peduli terhadap apa yang kamu konsumsi dan gunakan. Dan pastinya Yuna mau hadirkan topik seru untuk malam Minggu kali ini untuk yang suka ngopi-ngopi teman Pre2. Budaya ngopi makin ngetren, tapi jangan lupa untuk ampas bekasnya juga teman Pre2 bisa dikondisikan ya. Nah, setelah ini kita masih bahas di topik malam Minggu kita. Yuna mau puterin dulu lagu yang tadi udah di request sama teman Pre2, mana ya, Selesai dari punyanya Sabrina Leonor sebagai requestan terbanyak di malam Minggu kali ini, dan bakalan diikuti sama lagu-lagu lainnya yang udah di request sama teman Pre2. So, langsung aja kita dengarkan. Enjoy.

0: Show 2 FM.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz edisi malam Minggu teman Pro 2 di Pro 2 FM Gopang, teman terbaik kamu. Nah, ngasih ngomong soal topik kita ya. Dan popularitas dari coffee shop ini memang membuat aktivitas untuk menikmati kopi semakin lekat dengan kehidupan anak-anak muda saat ini ya. Ini yang lagi ngetren banget. Biasanya kalau di Kupang ya, untuk coffee shop tuh selalu full sama anak-anak muda teman Pro 2. Bahkan sampai larut malam pun masih rame ya. Justru itu jam-jamnya anak muda sih. Tapi kita lihat dulu nih teman Pro 2, berdasarkan survei Good Starts pada Oktober 2024, sebanyak 71% masyarakat Indonesia itu akan memilih untuk membeli kopi ya di cafe shop atau di coffee shop dibandingkan menyeduhnya sendiri di rumah. Nah, angka ini menunjukkan kalau kopi saat ini tuh punya fungsi yang ternyata lebih luas nih teman Pro 2. Kayak bukan hanya jadi minuman untuk mengusir rasa kantuk, tapi bisa jadi bagian dari aktivitas sosial, hiburan, bahkan rutinitas bekerja. Nah, ini spesial untuk kamu yang sementara malam mingguan di coffee shop teman Pro 2. Karena itu kebiasaan setelah ngopi ini juga menjadi hal yang menarik untuk harus kita perhatikan juga ya. Langkah sederhana kayak mengenali material pada kemasan, menggunakan barang sesuai peruntukannya, memilahnya setelah digunakan, ini bisa menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Terlebih tidak semua material tuh harus langsung dianggap sebagai sampah ya teman Pro 2. Jadi ada beberapa bahan-bahan yang masih memiliki nilai dan bisa dikelola kembali sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan baku untuk produk-produk lain ya. Jadi belajar dari secangkir kopi juga teman Pro 2 ya, upaya untuk mendekatkan isu ini dengan kebiasaan masyarakat ya. Salah satunya dilihat dari ada program yang namanya Ngopi Bijak Sirkular Berdampak teman Pro 2. Jadi kegiatan ini kayak mengajak komunitas yang suka sekali dengan aktivitas ngopi ya punya perspektif yang lebih luas. Jadi bukan hanya menikmati kopi tapi juga memahami material yang digunakan dan bagaimana mengelolanya setelah selesai digunakan ya. Kayak dalam kemasan minuman ternyata ada juga material seperti polypropylene, high density propylene yang mana digunakan untuk kebutuhan tertentu. Jadi dengan kita memahami jenis material ini jadi langkah awal karena setiap material punya karakteristik dan cara pengelolaan yang berbeda teman Pro 2. Oh, jadi ada yang bilang dari ampas kopi sampai kemasan bekas ya. Jadi konsep ini kayak berkaitan sama ekonomi sirkular. Jadi kayak upaya untuk mempertahankan nilai suatu material agar bisa digunakan kembali selama mungkin. Jadi kayak bungkus-bungkus kopi gitu teman Pro 2 yang mana ternyata itu juga bisa didaur ulang lagi ya kayak cup-cup kopi gitu, ternyata bisa juga ada bahan-bahan tertentu yang ternyata bisa digunakan untuk didaur ulang lagi menjadi barang-barang yang punya nilai ekonomis ya. Keren nih teman Pro 2. Nah, kita masih akan seru-seruan dengan beberapa nomor lagu yang tadi udah Yunda puterin ya, beberapa requestan dari teman Pro 2 yang katanya lagu-lagu itu sangat mewakili malam minggu kali ini. Nah, kalau yang satu ini apakah juga mewakili malam minggu kamu teman Pro 2?

Another one for you, kalau ngomong soal kebiasaan untuk menikmati kopi di coffee shop, ini kan udah jadi hal yang kalau bisa dibilang gaya hidup juga anak muda sekarang. Tapi kalau tadi sempat Yunda spill ya, yang kita perhatikan juga material atau bahan-bahan yang digunakan untuk menyajikan pesanan buat pelanggan, kayak cup-cup kopi, itu teman berdua biasanya juga punya material-material yang ada dalam jenis-jenis khusus yang bisa dipilih untuk dijadikan bahan yang mana bisa didaur ulang teman berdua untuk mendapatkan barang yang punya nilai fungsi yang lain. Jadi kebiasaan ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab konsumen, tapi pelaku usaha kopi yang mana bisa menciptakan ekosistem yang membuat praktik keberlanjutan lebih mudah untuk dilakukan ya. Kayak beberapa coffee shop yang sudah menjadikan aktivitas menikmati kopi sebagai bagian dari pengalaman mengenalkan praktik ekonomi sirkular kepada konsumen teman Pre2, di mana ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan isu keberlanjutan secara sederhana ya. Dan pastinya kebiasaan-kebiasaan seperti ini bikin kita juga bisa lebih mengenal kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan setelah mengkonsumsi kopi gitu teman Pre2. The legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman on Rose. Dan pastinya dalam menerapkan pengenalan produk berbahan daur ulang sebagai wujud tanggung jawab terhadap waste cup material yang mana digunakan, dan juga dengan mengajak customer menggunakan mesin rinser dengan mencuci langsung cup plastik bekas pakai, yang mana itu bisa jadi salah satu barang yang bisa didaur ulang teman Pre2. Jadi jangan langsung dibuang ya, untuk kamu yang sering menikmati kopi di coffee shop teman Pre2. Karena biasanya untuk cup-cup seperti itu punya fungsi yang bisa kita dapatkan kalau misalkan udah bisa didaur ulang ya. Dan itulah tadi keseruan kita di sepanjang pukul 19. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita di pukul 20. Edisi malam minggu kali ini Yunda mau hadirkan informasi film nih untuk teman Pre2. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Masih di 90,9 WGHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu, Sweet Holic dengan Aksara Cinta, teman Predu. Ini lagu yang selalu ada di playlist Yunda ya, karena spesial sekali ini dinyanyikan sama musisi anak muda kota Kupang ya. Keren nih teman Predu. Ini bersama dengan Kak Denis Talakua ya, yang mana mereka ada dalam grup Sweet Holic ya, dengan lagu Aksara Cinta Yunda hadirkan setiap hari. Kalau Yunda yang siaran ya, harus lagu ini di play ya, menemani malam minggu ini, dan mungkin mewakili perasaan kamu yang sedang menikmati malam. Lagu ini di play ya, menemani malam minggu ini, dan mungkin mewakili perasaan kamu yang sedang menikmati malam minggu.
1: Kamu buat ku rasa jatuh cinta lagi, bukan bu.
0: Dan tentunya teman Predu sudah hadirkan juga beragam informasi dari dunia perfilman ya, untuk kamu datang dari sutradara dan para pemain The Intern versi Korea, yang mana mereka ini akan tayang di September 2026 ya, di bulan depan teman Predu. Udah mau deket juga ya, ini udah tanggal 29 juga sih. Dan mereka ini mengakui harus memutar otak dan menghadapi tekanan kala menggarap ulang ya film yang sukses di Hollywood tahun 2015 tersebut. Dan sutradara film ini Kim Do-yung, yang sebelumnya juga menggarap Kim Ji-yong Burn 1982 ya di tahun 2019. Dan Once We Were Us, yang mana menyebut bahwa dalam menggarap ulang untuk The Intern di tahun 2015 ini, memang mengubahnya ke versi Korea Selatan tidak mudah ya teman Predu. Ih, namanya bikin film tuh udah pasti sulit ya, apalagi untuk film-film yang kayak di remake lagi kayak gini teman Predu. Dan untuk film The Intern di tahun 2015 itu merupakan film drama komedi yang dibintangi oleh Robert De Niro, Anne Hathaway, dan Ryan Russo, yang mana untuk film ini mengisahkan seorang duda pensiunan berusia 70-an tahun. Dia ini menjadi karyawan magang sebuah perusahaan suits fashion yang dipimpin oleh CEO yang workaholic teman Predu ya. Dan kini The Intern 2026 versi Korea Selatan dibintangi sama Choi Min-sik dan Han So-hee, dan Choi ini mengambil peran utama yang sebelumnya diperankan oleh Robert De Niro, dan sementara Han ini memerankan sosok pengusaha muda yang aslinya dimainkan oleh Anne Hathaway. Dan untuk The Intern versi Korea ini mengisahkan Sunwoo yang diperankan sama Han So-hee, seorang CEO yang penuh semangat dari perusahaan rintisan alias startup mode yang memang sedang berkembang pesat ya. Sampai kemudian Gi-ho atau yang diperankan sama Choi Min-sik ini, seorang pensiunan pengalaman 37 tahun bergabung dengan perusahaan itu sebagai pemagang senior untuk memulai karir keduanya. Nah, dan selain penyampaian cerita yang menyentuh sisi emosi, Kim ini menekankan hubungan antara Gi-ho dan Sunwoo ini kayak lebih menonjolkan realisme yang membumi dibandingkan versi aslinya. Juga menyoroti kecemasan di tempat kerja dan rasa keterasingan yang dihadapi banyak orang saat ini, yang kayaknya relate sama kehidupan dunia kerja ya teman-teman. Dan untuk menggambarkan tekanan dalam memimpin sebuah start

up secara visual, Han juga memberikan perhatian khusus pada busana karakternya ya. Dan ini juga memang dilihat dari tren mode yang cepat berlalu, mereka ini kayak pakai busana gaya klasik yang tidak lekang oleh waktu untuk mencerminkan citra profesionalnya sesuai dengan peran mereka di film ini ya teman Pradua. Dan untuk The Intern di 2015 itu ditulis dan digarap oleh Nancy Meyers dan menjadi salah satu film yang sukses dirilis, terutama menyoroti performa Anne Hathaway dan Robert De Niro. Dan untuk film ini dengan budget $35 juta itu sukses mendulang pendapatan di box office sampai dengan 195,8 juta US dollar teman Pradua. Kira-kira yang versi Korea ini bisa mengimbangi atau bagaimana ya teman Pradua? Kita tunggu aja update-annya.

0: FM。
1: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
2: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
4: Kau cepat pergi tinggalkannya.
3: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: separuhmu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak ada bangga hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

kita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Teman Predue, kamu punya HP, punya ide, dan suka bikin video, berarti kamu wajib ikut lomba ini, teman Predue. RRI Kupang menyelenggarakan lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional. Jadi, buat video sekreatif mungkin, mau itu drama, vlog, jurnalistik, pokoknya bebas nih, teman Predue. Yang penting, angkat cerita tentang radio atau Hari Radio. Pesertanya khusus SMA atau SMK sederajat, dan pendaftaran dibuka dari tanggal 17 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jadi besok udah ditutup ya teman Predue. Jadi untuk kamu yang pengen daftar tapi belum daftar, ayo langsung aja daftar teman Predue. Dan hadiahnya hingga jutaan rupiah. Jadi jangan cuma scroll dan nonton konten orang lain, karena sekarang giliran kamu yang bikin konten dan tunjukkan kreativitas kamu. Nah, daftar sekarang dan kamu bisa kepoin, cek di Instagram @RRI_Kupang untuk informasi selengkapnya. See you creators!

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Pemirsa dan pendengar RRI, saya Ayunda Daryanti akan mengajak Anda mengunjungi Desa Oenok yang terletak di Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di wilayah inilah kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas dijalankan sebagai bagian dari upaya penguatan sektor peternakan sapi potong berbasis bisnis. Kabupaten Kupang terpilih sebagai salah satu daerah percontohan karena dinilai memiliki potensi pengembangan ternak yang signifikan serta didukung dengan akses pasar yang menjanjikan. Melalui program ini, perencanaan pembangunan nasional diimplementasikan secara konkret di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas ternak, serta kesejahteraan para peternak. Mari kita simak bersama bagaimana kemitraan ini bertumbuh, memberikan manfaat, dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang.

0: Program Kemitraan Strategis adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Direktorat UKM dan Koperasi pada Kementerian PPN atau Bappenas untuk menjembatani pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha menengah hingga besar. Program ini dijalankan melalui pendekatan 3 pilar kemitraan bisnis, yakni prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Salah satu komoditas yang menjadi fokus pengembangan dalam skema ini adalah sapi potong di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hamparan rumput yang membentang luas di Kabupaten Kupang bukan sekadar lanskap yang indah dipandang. Di tanah inilah denyut kehidupan peternak sapi potong tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki kekuatan alam yang khas, padang penggembalaan yang luas, iklim yang mendukung, serta kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak. Potensi ini menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tumpuan pengembangan sapi potong di kawasan timur Indonesia. Pemilihan Kabupaten Kupang bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu lumbung ternak nasional yang menyimpan potensi besar namun masih terbelenggu pola tradisional. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya melakukan intervensi teknis pada sistem penggemukan, tetapi juga melakukan transformasi mendasar pada aspek mentalitas bisnis peternak. Tujuannya jelas, menggeser paradigma dari sekadar beternak untuk bertahan hidup menjadi beternak untuk industri, guna memastikan peternak lokal mampu berdiri sejajar sebagai mitra tangguh bagi pelaku usaha skala besar. Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di kandang-kandang sederhana desa Oinov, perubahan itu mulai terasa. Peternak ini memahami pentingnya manajemen usaha ternak, pengaturan pakan yang lebih terukur, pengawasan kesehatan hewan, hingga pencatatan perkembangan bobot sapi secara berkala.
1: Saat ini kami sedang melakukan pilot project kemitraan strategis yang dilakukan di 5 lokasi di seluruh Indonesia dan NTT adalah salah satunya. Nah, kebetulan untuk pilot project kemitraan strategis yang di Kupang sendiri itu komoditi yang kami kembangkan adalah komoditas sapi potong, di mana kegiatan ini sudah kami lakukan selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2020. Kami melakukan desk study dan kemudian kami mulai melakukan penjajakan lebih lanjut dan mulai melakukan pendampingan di 4 kelompok binaan sejak tahun 2021. Kegiatan yang kami lakukan sendiri ini memang basisnya adalah kami membangun mental bisnis. Jadi pilot project kemitraan strategis ini sedikit berbeda dibanding kegiatan pada umumnya. Kegiatan ini memang basisnya adalah membangun mental bisnis dari pelaku usaha di tingkat hulu, dari peternak ataupun petani dengan off-taker, yang kemudian kami berharap bahwa setelah berjalannya waktu, dengan capacity building, pendampingan yang kami lakukan, ini bisnis sustainable. Dan kami sangat bersyukur, kurang lebih selama 6 tahun, ada 4 program yang kami lakukan, ada program kandang sehat, seperti yang bisa dilihat di belakang, kemudian ada program tukar ternak, itu program untuk menyelamatkan betina bunting produktif, kemudian ada program timbang karkas, dan yang terakhir ada program pengembangan pakan. Sejauh ini dari 4 kelompok yang kami bina, kurang lebihnya semua bisa berjalan dengan baik, ya walaupun memang ada banyak kendala, karena mental bisnis yang harus dibangun itu artinya bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan itu harus dari peternak itu sendiri. Jadi dari Bappenas sendiri tidak ada bantuan real, kami cuma pure pendampingan dan juga kami melakukan capacity building. Untuk peternak-peternak yang berprestasi itu kami fasilitasi untuk mendapat pelatihan dan juga studi banding. Seperti itu. Selebihnya kami tidak ada pure bantuan karena yang ingin kami bangun adalah mental bisnis untuk mereka berjuang dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi pada tahun 2020 itu kami coba melakukan riset di seluruh wilayah NTT. Dan kami menemukan wilayah yang paling layak itu adalah Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena memang yang pertama dari pertimbangan kami melakukan analisis SWOT dan juga bisnis model kanvas. Jadi beberapa parameter yang kami jadikan sebagai acuan adalah ketersediaan off-taker, yang mana kebetulan dalam program kemitraan yang menjadi off-taker atau pembeli utama adalah Sefi Aldia. Sefi Aldia kebetulan memiliki RPH dan juga resto yang tidak jauh dari Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian letak lokasi kemitraan itu harus dekat dengan airport, kemudian dengan pelabuhan, dan juga beberapa parameter yang memang secara fundamental itu dipenuhi oleh Kabupaten Kupang. Sehingga untuk pemilihan lokasi ini sendiri memang basisnya adalah berbasis pada hasil desari ataupun riset yang kami lakukan. Dan kebetulan pada saat kami melakukan desari juga, berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penghasil atau dengan populasi sapi yang terbanyak pada saat itu. Jadi itu menjadi alasan kami memilih Kabupaten Kupang. Pada akhirnya kami bisa menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak. Kami punya 3 acuan. Jadi yang pertama dari aspek budidaya, itu kami dampingi untuk bagaimana budidaya itu bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu dan teman-teman pendengar semua, jadi pada saat dulu kami sebelum masuk ke kelompok-kelompok yang kami bina ini, memang pola budidayanya itu masih sangat konvensional. Artinya proses pemeliharaan itu masih dilakukan di bawah pohon, terus diikat tanpa kandang seperti ini. Nah, salah satu intervensi yang kami lakukan adalah kami mendorong untuk mereka kemudian semacam melakukan investasi, membangun kandang. Karena kami percaya bahwa ternak itu kalau kita perlakukan sebagai aset yang baik, itu bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan output yang maksimal. Itu yang kami edukasi. Dan kami bersyukur kami disupport oleh Bapak-Ibu peternak yang mau juga. Akhirnya mereka dengan sukarela mengeluarkan budget untuk membangun kandang seperti ini. Nah, tipikal kandang seperti ini memang tipikal kandang semi permanen. Ada tipikal kandang yang permanen, dan memang kami tidak punya kami tidak memaksa, semuanya berbasis pada kemampuan dari masing-masing peternak. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ternaknya kandangnya permanen, itu kami dorong untuk permanen. Ada yang semi permanen, kami dorong untuk semi permanen. Kalaupun ada kandang yang lebih konvensional, yang penting mereka punya keinginan untuk berubah. Itu yang kami dorong. Dan kami bersyukur sejauh ini kurang lebih, kalau di Wekona sendiri, di kelompok ini kurang lebih ada 7 atau 8 kandang yang berhasil dibangun, dan itu memang semua dari peternak sendiri. Kemudian kalau secara total untuk ternak yang berhasil kami tukar sejauh ini kurang lebih di angka 70-an ekor, mendekati 80. Itu ternak betina bunting yang berhasil kami selamatkan melalui program ini. Dan kami juga bisa mengklaim bahwa program tukar ternak ini adalah satu-satunya program atau solusi yang sejauh ini dilakukan di Indonesia untuk penyelamatan betina produktif. Kemudian ada program timbang karkas, itu juga membantu peternak. Banyak juga peternak-peternak di sini yang sudah merasakan manfaatnya ketika ternak mereka celaka ataupun patah kaki. Mereka masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibanding dijual langsung ke pedagang konvensional atau pedagang lokal. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong untuk program pengembangan pakan. Ada program pengembangan pakan untuk Lamtoro Taramba dan juga ada program pengembangan pakan untuk rumput. Nah, kalau yang paling banyak di sini itu pengembangan untuk rumput untuk Lamtoro Taramba. Kemudian ada beberapa juga kami baru mulai pengembangan untuk rumput. Kebetulan kami dibantu oleh Bank Indonesia NTT di Kupang, dan itu ada salah satu unit sumur bor yang diberikan ke kelompok ini, dan kami baru mulai mendorong untuk pengembangan rumput juga, tapi masih sangat sangat kecil dan ke depan akan didorong terus.
0: Di desa inilah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di sini, di Tanah Timur, sapi bukan hanya sekedar komoditas biasa, melainkan ia adalah martabat, tabungan, dan urat nadi kehidupan para peternak. Dengan menempati posisi kelima terbesar di Indonesia, NTT memikul beban sekaligus harapan besar bagi kedaulatan pangan bangsa. NTT tercatat sebagai salah satu dari 5 sentra peternakan sapi potong terbesar di Indonesia. Namun di balik angka statistik itu, ada cerita perjuangan panjang para peternak sapi. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, pendekatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Bukan sekedar bantuan, melainkan pendampingan yang berjalan berdampingan

0: Yang membedakan kemitraan dengan program pada umumnya itu mungkin lebih kepada bagaimana implementasinya. Jadi kalau program pada umumnya itu masyarakat atau peternak itu diberikan bantuan secara real, di kemitraan sama sekali tidak ada. Jadi kami tidak berikan support dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk ternak, itu hampir tidak ada. Itu yang membedakan. Karena yang pengen kami bangun mental dari para peternak di sini adalah Bapak Ibu secara sumber daya itu mampu, hanya kami bantu untuk cara mengelola yang benar. Dan kami bersyukur Bapak Ibu secara sumber daya itu mampu, hanya kami bantu untuk cara mengelola yang benar. Dan kami bersyukur setelah berjalannya waktu, Bapak Ibu peternak yang percaya dengan kami akhirnya bisa merasakan manfaatnya sendiri. Ada dengan peningkatan income yang bertambah, ada dengan yang bisa berhasil membangun rumah. Terus kami juga sangat senang dengan perubahan mindset untuk merubah cara beternak dari dulunya diikat di bawah pohon, kemudian di kandangan seperti ini. Kami sangat bersyukur untuk itu. Artinya apa yang kami lakukan ini, walaupun tidak berdampak luas, besar, tapi ada embrio perubahan yang kemudian timbul. Dan itu yang sangat kami syukuri. Untuk memastikan bahwa peternak bisa menjadi pelaku utama, itulah yang coba kami dorong. Dan memang itu harapan kami bahwa ketika program ini selesai pun, apa yang sudah dibangun harus terus dilanjutkan. Nah, bagaimana cara bisa memastikan itu? Yang paling penting itu adalah kuncinya itu terletak pada off-taker. Ketika off-taker dan peternak itu punya satu visi yang sama, maka sepanjang itu pun tidak perlu kita dampingi, mereka akan terus berjalan. Kami bersyukur disupport penuh oleh CV Aldia, yang mana CV Aldia sangat konsen juga sama visinya dengan kami dalam rangka penyelamatan betina produktif dan juga membeli produk-produk dari peternak yang kami bina dengan harga yang cukup baik. Itu yang kami rasa bahwa ketika program ini kami akan tinggalkan, ini akan terus berjalan karena dari off-taker, dari Aldia dan juga dari peternak sama-sama merasa untung. Nah, mental ini yang harus didorong untuk mungkin direplikasi di tempat lain. Karena ada 3 prinsip yang kami dorong dalam program kemitraan strategis, ada rasa saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Nah, 3 pilar ini yang kami coba bangun selama kurang lebih 6 tahun. Dan sejauh ini, ya walaupun tidak banyak, tapi ada 1 dan 2 orang peternak yang mulai merasakan manfaatnya. Dan kami berharap ini bisa menjadi success story yang kemudian bisa menginfluence atau bisa mempengaruhi peternak yang lain untuk mengikuti jejak mereka.
1: Dari pernyataannya menegaskan bahwa kemitraan ini tidak sekedar bantuan, tetapi membangun sistem mulai dari pola beternak, manajemen pakan, pencatatan produksi, hingga pola kemitraan berkelanjutan.
0: Berbicara tentang rantai pasok memang dan juga nilai tambah, kami juga, kenapa kami kemudian mendorong mereka untuk membangun kandang sehat seperti ini? Karena alasannya ketika ternak itu bisa dikandangkan dengan baik, maka hasil ikutannya berupa limbah padat, feses atau tinjanya, itu bisa diolah menjadi pupuk padat. Kemudian limbah cair dari urinya itu juga bisa diolah menjadi pupuk cair. Nah, kami yakini bahwa ini akan ada peningkatan income ketika proses budidayanya sudah benar. Akan ada hasil ikutan, tidak saja mereka bisa menjual ternak, tapi mereka bisa menjual pupuk. Karena itu kemudian akan menjadi income tambahan. Bisa juga kalau misalnya mereka tidak mau menjual limbah itu, bisa juga mereka tanam semacam sayuran, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi. Jadi yang dulunya mungkin mereka bisa mengeluarkan budget untuk membeli sayuran, dengan proses budidaya yang benar, kemudian mereka mengolah pupuk, mengolah urin itu menjadi pupuk yang organik, mereka bisa menanam sayur dan kemudian sayur itu dipanen untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Sesimpel itu yang kami coba lakukan. Nah, peran off-taker dalam program kemitraan ini memang cukup krusial, karena sebagus-bagusnya program ketika pihak yang menjadi funding atau landasan utama ini ketika dia tidak mensupport, itu akan sangat sulit untuk mendorong program ini. Jadi pada awalnya juga dari berbagai hasil riset, the study dan juga diskusi yang kami lakukan dari berbagai off-taker itu, ternyata yang punya visi sama dengan kami adalah CV Aldia. Dan pada akhirnya setelah kami diskusi panjang, kami

0: samakan persepsi dan konsep kami, ternyata Aldia punya kesamaan visi dengan kami. Nah, itu yang kemudian kami coba dorong, dan sejauh ini sampai saat ini pun off-taker masih dengan sangat terbuka menerima berbagai produk dari peternak kami, terutama dalam hal ini sapi yang misalnya ada sapi yang mau dijual, kapan saja itu bisa dilakukan, dan itu yang sangat kami syukuri. Kemudian off-taker itu juga punya keterbukaan untuk kemudian menerima benchmark atau peternak kami berkunjung ke RPH-nya untuk melihat proses produksi. Nah, itu konsep itu yang kami coba dorong untuk, oh ternyata sapi itu tidak sesimpel kita cuma memberi makan di kandang, tapi pengolahan yang benarnya itu seperti ini. Dari cara proses pengulitan, dikeluarkan jeroannya, sampai pada akhirnya ada momen juga off-taker mengundang peternak kami untuk makan di restonya. Itu ekosistem bisnis yang coba kami bangun. Sehingga pada akhirnya peternak itu pun bisa sadar bahwa ternyata memberi makan sapi itu tidak cuma di kandang, tapi ada proses pengolahan yang benar, kemudian menjadi produk misalnya steak, CI yang berkualitas baik, itu mereka juga bisa mencicipi. Dan kami pengen ekosistem ini kemudian peternak tidak merasa bahwa mereka cuma dibutuhkan di hulunya saja, tapi mereka menjadi pemain yang secara role model itu secara keseluruhan. Dan itu sudah kami lakukan.
1: Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Chef Frans Banamtuan SPT MPT selaku Community Development Officer dari Kementerian PPN atau Bappenas, yang menegaskan bahwa pendekatan kemitraan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peternak dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembangunan sektor peternakan tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga pada tata kelola usaha, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan kelompok, serta kepastian pasar yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari perencanaan dan kebijakan. Dampak sesungguhnya terlihat dari perubahan yang dirasakan langsung oleh para peternak di lapangan. Di Desa Oinov, Kecamatan Nekamese, para peternak ini mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Dari pola pemeliharaan yang lebih terencana, pencatatan usaha yang lebih tertib, hingga peningkatan nilai jual sapi potong. Lalu, bagaimana para peternak memaknai perubahan ini? Berikut penuturan mereka.
2: Semulanya itu kami sendiri belum mendampingi kami. Dan yang pertama itu kami tidak tahu bagaimana caranya untuk memelihara sapi yang baik. Namun pada tahun 2020, kelompok ini didampingi oleh Bappenas, itu Pak Frans sendiri, dan membimbing kami untuk membuat satu kelompok. Dan supaya tujuannya itu, kami akan mendapat beternak yang lebih bagus lagi dari yang dulu-dulu. Nah, jadi yang dulu-dulu itu kami beternak ini kami hanya ikat di bawah pohon saja. Kemudian kami kasih makan, kami kasih minum. Tapi musim-musim seperti ini atau musim hujan itu mereka tidur di bawah lompok.

0: Ya. Bobotnya itu sangat bagus sekali. Lebih jauh daripada sebelum Kakak Frans mendampingi kami. Itu Bapak Penas mendampingi kami. Lebih jauh daripada itu juga. Bobotnya bagus sekali. Waktu itu kami jual dengan 7 juta, 6 juta, tetapi sampai saat ini bisa 10 juta. Bisa 10 juta. Nah, di situ juga karena kami kerjasama dengan Aldia. Dan Aldia juga sudah mencoba untuk mengambil sapi-sapi kami dan mencoba untuk potong, dan ternyata bandingan jauh sekali daripada itu. Nah, karena sapi kami makannya makanan yang sehat, dan minum juga minum sehat, tidur kemudian tidur juga tidur yang sehat juga, yang bagus juga. Sebelum Bapak Frans mendampingi kami itu kurangnya tidak tahunya begitu, sehingga kami hanya seperti biasa, kami hanya piara-piara begitu saja, dan kasih makan juga tidak seperti sekarang ini, tapi dari pendampingan dari Kak Frans atau Bapak Penas, makanya kami sedikit tahu cara untuk memberi makan dan memberi minum, dan juga caranya untuk suntik, untuk tambah vitamin, nafsu makan, dan ada cacingan dalam sapi juga kan bisa mengobatinya.
1: Program ini tidak membiarkan peternak berjalan sendiri. Bapenas menjembatani akses modal, teknologi pakan, hingga kepastian pembeli atau off-taker. Perubahan nyata juga terlihat di desa Oinov, Kecamatan Nekamese. Bobot sapi meningkat karena pola pemberian pakan dan pengawasan kesehatan dilakukan secara lebih terukur, manajemen kandang pun semakin tertata dan bersih, mencerminkan tata kelola yang lebih profesional. Perlahan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan peternak, bahwa beternak bukan lagi sekadar tradisi turun-temurun, melainkan sebuah usaha yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan untuk memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
0: Kami jual dengan pihak ketiga. Jadi sangat pihak ketiga itu sangat menguntungkan kami lebih jauh dari itu. Nah, tetapi setelah Papa Frans mendampingi kami dan kami bermitra dengan Aldia, maka kami juga tahu jelas tentang sapi kami beratnya berapa. Nah, sehingga lebih jauh harganya itu lebih jauh meningkat daripada kami kasih di tangan yang ketiga. Nah, tangan ketiga itu dia bisa dapat untung dari kami per ekor itu bisa 2.500.000. Beda sekali ketika kami bermitra dengan CV Aldia. Nah, kemudian ketika kami di dalam kami memelihara itu, dan ada sapi celaka, kami hanya pihak ketiga itu datang dengan 1 juta, tetapi kami bisa setelah itu kami bisa offer ke Aldia, kami bermitra dengan Aldia, makanya perbandingan jauh sekali. Dulu itu kami jual dengan 1 juta, tetapi ketika kami bermitra dengan Aldia, maka bisa dapat sampai 5-6 juta. Setelah kami pelihara sapi itu, kami merasanya bahwa bisa sangat membantu kami. Dengan kebutuhan-kebutuhan, terlebih anak-anak sekolah kami bisa sekolahkan dari SD, dari SMP sampai dengan perkuliahan, kami bisa selamatkan mereka dengan piara sapi ini. bangga sekali karena ketika kami dapat hasilnya itu sangat memuaskan kami dan bisa dapat membantu kami untuk kami bisa kasih sekolah anak-anak kami. Dan juga lebihnya kami bisa dapat membangun rumah.
1: Kemitraan berbasis bisnis menciptakan rantai nilai yang lebih adil. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara kebutuhan daging nasional juga terpenuhi. Selain desa Oinovne Kamese, beberapa desa lainnya yang ada di Kabupaten Kupang juga turut menjadi mitra strategis dalam program ini. Seperti salah satunya kelompok ternak Vetomone yang berlokasi di Desa Baumata. Peran perempuan di dalam sektor peternakan tidak lagi berada di belakang layar. Sebab melalui kelompok Vetomone, para peternak perempuan tampil sebagai bagian penting dalam pengelolaan ternak, mulai dari perawatan harian, pengaturan pakan, hingga pencatatan keuangan usaha. Bagi banyak keluarga, mereka bukan hanya pendamping, tetapi juga pusat penggerak ekonomi rumah tangga. Ketekunan dan kedisiplinan para perempuan ini menjadi fondasi yang memperkuat keberlanjutan usaha ternak di tingkat keluarga maupun kelompok.
2: Saya punya sapi pertama itu 7 ekor, tetapi dipakai untuk anak-anak sekolah, anak-anak menikah, itu saya pakai. Dan tinggal 2 ekor, dan dari 2 ekor itu membantu saja sekarang sudah jadi 6 ekor. Dan itu yang membantu saya merasa bahwa saya termiliki dengan adanya kelompok ini dan juga kerjasama dengan Bapenas dan Aldia, di mana yang kami tukar tambah itu. Jadi kami tidak tunggu 2 atau 3 tahun baru punya anak sapi, tetapi kami dengan cara tukar.
1: Para peternak kini mulai memahami manajemen kesehatan ternak dan pentingnya kualitas bibit. Inilah esensi dari pembangunan nasional, menyentuh langsung hingga ke palung pakan peternak kita. Sementara di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, suara derap kaki sapi berpadu dengan langkah-langkah perempuan yang tidak lagi ragu memasuki kandang. Di tempat ini, ternak bukan lagi sekedar urusan laki-laki, tetapi telah menjadi ruang bersama untuk bertumbuh dan berdaya. Kelompok Vetomone hadir membawa wajah baru dalam dunia peternakan desa. Para perempuan yang tergabung di dalamnya tidak hanya membantu, tetapi mengambil peran utama, mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga mencatat pertumbuhan dan kesehatan ternak. Dulu, pekerjaan beternak kerap dipandang sebagai tanggung jawab kaum pria. Namun perlahan, pandangan itu berubah. Perempuan-perempuan di Baumata membuktikan bahwa ketelatenan, ketangguhan, dan kemampuan manajerial mereka justru menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha sapi secara lebih terencana.

0: Manfaatnya itu misalnya yang kami tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, misalnya tadi saya bilang kerjasama dengan Undana itu memberikan kami motivasi untuk cara pengolahan limbah itu. Kotoran sapi dan kencing sapi itu membuat kami tidak tergantung pada pupuk urea atau pupuk kimia, tetapi kami ada didatangkan dengan cara membuat kompos-kompos dan membuat kencing menjadi pupuk cair. Itu yang membantu kami juga. Kalau menurut saya, kami tidak ada tantangan karena kami sudah terbiasa dengan beternak. Tidak, kami pikul daun, kami ambil daun, ambil batang pisang, ambil air kasih minum, kami sudah terbiasa. Contoh Pak Frans tahu persis kami pun kerja. Saya bisa jadi motivator untuk bisa kasih ke teman-teman ibu-ibu yang lain untuk bisa beternak seperti kami di sini. Dan saya harap supaya ibu-ibu jangan hanya kita masak, tetapi kita juga berani masuk dengan laki-laki untuk bagaimana kita mempertahankan ekonomi kita lewat beternak. Itu yang saya harapkan, sehingga mama-mama yang ada di desa-desa, di dusun-dusun yang punya ternak, silakan bermitra dengan bapak-bapak, berani maju untuk kita bisa berubah situasi yang ada.
1: Langkah-langkah kecil di kandang desa Baumata mungkin terlihat sederhana. Namun di balik rutinitas memberi pakan dan membersihkan kandang, ada kesadaran yang perlahan tumbuh bahwa apa yang mereka kerjakan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk negeri. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan sapi potong. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, usaha ternak di desa-desa seperti Baumata diarahkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya, sejauh mana para peternak perempuan menyadari peran besar itu? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dalam mendukung produksi sapi nasional? Dan ketika usaha ternak ini terus berkembang, mimpi apa yang mereka gantungkan untuk masa depan?
0: Siap masuk, karena kami di desa sini sudah ada ketahanan pangan, yang notabene kami ada bentuk satu kelompok juga, saya tidak masuk. Saya sebagai pendorong saja, tapi saya sudah banyak kelompok, jadi saya tidak masuk. Ada kelompok muda yang saya sama-sama dengan Bapak Desa dan BPD dan tokoh masyarakat bentuk satu kelompok untuk penanganan ketahanan pangan itu dengan beternak ayam petelur. Sekarang sudah jalan dari Desember sudah telur sampai sekarang. Sudah jalan. Itu inisiatif dan inovasi dari kami. Mimpi kami itu bukan hanya di sini. Tapi apabila ada berkat yang dikasih untuk kami dapat mengolah lagi, kami siap untuk terima. Dan bukan hanya berhenti di sini, tapi kami jabarkan ke anak cucu untuk bisa teruskan peternak sapi ini.
1: Di tangan para perempuan kelompok Veto Mone, sapi bukan lagi sekadar aset keluarga. Ia menjadi simbol ketekunan, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Apa yang mereka rawat setiap hari bukan hanya ternak, tetapi juga harapan untuk anak-anak mereka, untuk desa, dan untuk Indonesia. Kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas telah membuka ruang pengetahuan dan peluang. Namun kekuatan sesungguhnya tetap lahir dari masyarakat itu sendiri. Dari kemauan untuk berubah, dari solidaritas kelompok, dan dari mimpi yang terus dipelihara. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, derap langkah sapi di padang savana kini membawa makna yang lebih luas. Ia adalah bagian dari upaya bersama menuju kemandirian pangan nasional.
0: Keluarga mendukung sekali. Dan keluarga merasa bahwa kita termiliki dengan kelompok ini. Contoh seperti yang tadi saya bilang, dengan biasa, dengan yang sudah berkelompok ini beda. Dengan cara, misalnya ekonomi kita dulu itu jual biasa dengan harga yang manual dan harga yang kalau mau dibilang tidak bisa dijangkau. Tetapi ini kita bisa jangkau dengan harga bisa meningkat dan membantu kami keluarga. Pas satu ekonomi misalnya kalau sapi sakit, kami bisa pendekatan dengan Bappenas untuk bantu memberikan vaksinasi atau suntikan. Dan dulu kami jual manual biasa saja dengan harga yang biasa dijual di pasaran. Tetapi kalau dengan Bappenas dan Alia ini kami kadang-kadang kami karkas itu yang membantu kami juga dengan harga yang bisa kami memuaskan kepada kami. Jadi itu yang membuat kami menjadi peningkatan ekonomi sedikit untuk kami. Jadi kami tidak jual secara manual biasa, tetapi lewat Aldia yang membantu kami dengan cara karkas itu. Setiap kali kita pertemuan tiap bulan itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana kita, kami sepakati bersama. Kami sepakati bersama dan disetujui bersama. Misalnya dari arisan pertama 10.000, kami sepakati untuk naikkan dan itu disepakati bersama untuk kami naikkan. Dan misalnya ada yang tukar tambah, kita sepakati siapa pun yang duluan, siapa punya nanti. Kita sepakati tergantung dengan misalnya ada tambahan uang dari kelompok kami. Begitu. Kami merasa terpanggil karena kami merasa memiliki punya hewan. Kami punya keinginan untuk masuk bermitra dengan laki-laki, terutama dengan Bapenas yang ada. Kami sangat tertarik sekali karena memang kami sebagai petani. Jadi kami harus merasa diri ada dalam situ dan harus termiliki ini kelompok. Seperti itu. Oh iya. Baik, kalau
2: harapan kita sebenarnya memang dari best practice ini kemudian ada yang mereplikasi atau ada yang menindaklanjuti, sehingga kemudian yang merasakan dampak dari program ini tidak saja masyarakat atau Bapak Ibu peternak di kelompok yang kami bina, tapi proses edukasi ini bisa berjalan dan bisa menjadi role model untuk kemudian dilakukan di satu kabupaten secara menyeluruh.

0: dan kami berharap itu bisa menjadi pembelajaran bukan saja di NTT tapi untuk masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.
1: Harapan dari saya ini, saya tetap selama saya masih kuat, saya tetap lanjutkan ini, untuk meraih cita-cita yang lebih baguslah dari sekarang ini.
2: Terima kasih harapan saya kepada kelompok yang ada. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk kita lebih baik ke depan, lebih maju lagi ke depan, jangan hanya seperti ini, tapi mungkin kita lebih baik lagi ke depan. Dan juga kepada Bappenas yang selalu mendampingi kami, kami tetap meminta untuk tetap mendampingi kami dengan inovasi yang baru mungkin. Kami siap untuk menerima dan kami siap menunggu untuk bisa bermitra dengan kami. Dan juga kepada Aldia, juga kami tetap memberikan support kepada mereka dan mereka juga tetap berkontribusi dengan kami untuk kami siapkan pembibitan atau sapi untuk ditukar tambah, kami siap untuk kami berikan ke sana dan kami menerima. Dan yang berikut pesan saya kepada ibu-ibu seluruh Indonesia ataupun seluruh NTT dan yang ada di Kecamatan Tebinu, jangan melihat hanya kami kelompok di sini. Tapi saya harap untuk ibu-ibu yang ada di desa juga bisa berkolaborasi dengan laki-laki yang ada, dengan bapak-bapak yang ada untuk bisa berusaha lewat peternakan sapi yang kami lakukan selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
3: Kemitraan strategis ini bukanlah akhir dari sebuah program, melainkan awal dari perjalanan panjang pembangunan peternakan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Apa yang telah tumbuh di Kabupaten Kupang hari ini diharapkan menjadi model yang bisa diperluas ke desa-desa lain, memperkuat ekosistem ternak dari hulu hingga hilir. Harapannya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Kementerian PPN atau Bappenas tidak berhenti pada pendampingan teknis semata, tetapi terus mendorong peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan kelompok ternak. Dengan demikian, peternak tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya tawar dan keberlanjutan usaha. NTT memiliki bentang alam savana yang luas dan potensi ternak yang besar. Jika dikelola secara terencana dan inklusif, serta melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara, provinsi ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung produksi sapi nasional. Di masa depan, kemitraan ini diharapkan melahirkan generasi peternak yang lebih adaptif terhadap teknologi, lebih kuat dalam manajemen usaha, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan pasar. Dari desa-desa di NTT, cita-cita besar tentang kemandirian pangan Indonesia terus disemai. Karena pada akhirnya, pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang tumbuh dari akar rumput, dari kandang-kandang sederhana, dari kelompok-kelompok kecil yang bergerak bersama, dan dari harapan yang tidak pernah padam.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kemitraan strategis yang telah digagas oleh PPN atau Bappenas telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, potensi lokal dapat menjadi kekuatan nasional. Dari Bumi Cendana, untuk Indonesia yang berdaulat pangan, saya Ayunda Daryanti, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradua. Yunda hadir ya, menemani kamu tentunya di cerita penutup hari dalam rangkaian Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi kali ini di malam minggu ya, teman Pradua. Ini gimana malam minggunya? Pada seru-seruan ataukah kamu memilih untuk me time aja ya? Tidak punya planning kemana-mana, atau kamu yang sedang menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih ya, yang lagi berkendara, atau kamu yang sempat-sempat buat menikmati malam minggu di kafe, di tempat-tempat, di spot-spot malming ya, teman Pradua. Aduh, asik banget nih. Dan pastinya Yunda juga ucapkan happy malming aja untuk yang udah bergabung di streaming maupun terestrial ya. Kita udah di cerita penutup hari, tapi ada satu artikel yang sempat mencuri perhatian Yunda dari tadi sekali, teman Pradua ya. Ada satu artikel yang ngomong soal satu studi ya, di mana para psikolog nih menjelaskan penyebab kebiasaan untuk menunda pekerjaan. Nah, ini mana nih yang sering kayak gini, teman Pradua ya. Jadi kalian tuh pernah tidak kayak diperhadapkan sama tugas pekerjaan terus tiba-tiba memilih untuk, aduh nanti aja deh, masih ada waktu. Terus tahu waktunya tinggal sedikit ya, atau udah di penghujung apa ya, deadline. Tugasnya belum selesai, kerjaannya numpuk. Yang ada kerjaan baru juga makin nambah, jadinya numpuk dan akhirnya panik sendiri. Ya tidak sih, teman Pradua. Nah, kebiasaan untuk menunda pekerjaan atau yang sering kita sebut dengan prokrastinasi. Oh, ternyata ada nih bahasa ilmiahnya. Ternyata bukan selalu karena kita tuh malas ya. Ternyata ada berbagai alasan di baliknya. Dari kita merasa bahwa tugas itu terlalu berat, terlalu ribet untuk diselesaikan sekarang, takut hasilnya tidak sesuai dengan harapan sampai bingung. Kira-kira mau mulai dari mana gitu, teman Pradua. Kalian pernah ada di posisi ini tidak? My location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you. Dan tentu saja di malam hari ini Yunda mau ajak kamu untuk kita coba ya bahas tentang kenapa sih anak muda tuh sering sekali menunda pekerjaan dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kebiasaan itu. Kira-kira kebiasaan yang seperti ini termasuk yang negatif atau gimana? Terus kalau misalkan kita terus-menerus melakukan itu, efeknya bakal seperti apa? Jadi untuk kamu yang sering jadi anggota klub deadline adalah motivasi terbaik. Kayaknya topik malam ini cukup relate ya, teman Pradua ya. Di Pradua FM Kupang tetap setia untuk pantau, karena Yuna masih ajak kamu untuk kita bakal bahas bareng ya di kesempatan kali ini. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja teman Pradua, Yuna kasih kesempatan ya. Yang masih mau request lagu, mau salam-salam juga boleh ya. Tadi udah Yuna puterin juga beberapa requestan dari teman Pradua. Ada Kak Lara Purnamasari yang udah tanya nih, izin request lagu boleh tidak? Kak, boleh dong Kak Lara. Langsung gabung aja ya, kita masih seru-seruan tentunya. Yunda hadirkan kesempatan. Kira-kira masih punya tidak kebiasaan yang mengatakan deadline adalah motivasi terbaik? Langsung gabung aja ya. Yunda mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari koleksinya The Script dengan Brookhaven, teman Pradua ya. Brookhaven ini salah satu lagu galau sebenarnya, dan pastinya salah satu lagu yang kalau menurut Yunda bisa jadi lagu yang tidak bisa bikin seseorang move on dari masa lalu. Jadi kayak mewakili sekali kalau misalkan kalian menghabiskan waktu malam minggu dengan memikirkan masa lalu.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh...
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradu edisi malam minggu ya. Ngomong soal topik yang tadi udah Yunda dirikan untuk kamu ya. Kenapa sih anak-anak muda sekarang tuh sering menunda kerja ya, sering menunda pekerjaan, dan apa sih sebenarnya yang terjadi di balik kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Dan awalnya tuh yang kayak bilang nanti ya 5 menit lagi, 5 menit berubahnya jadi setengah jam. Terus buka HP sebentar, scroll media sosial, nonton satu video, tahu-tahu udah 1 jam berlalu. Tapi kebiasaan untuk menunda pekerjaan ini ternyata cukup sering dialami oleh anak muda, teman Pradu. Atau mungkin kamu yang sedang mendengarkan ya ada di situasi ini. Menariknya, menurut psikolog ya, menunda pekerjaan tuh tidak selalu berarti seseorang itu malas, teman Pradu ya. Dan bisa saja ada alasan lain di baliknya. Karena bisa saja karena pekerjaan terasa terlalu berat, takut hasilnya tidak sempurna mungkin ya, atau kayak kurang motivasi, bahkan kita kayak bingung sendiri harus mulai dari mana. Nah, kita akan sedikit membahas tentang kenapa sih anak-anak muda sekarang tuh sering sekali menunda-nunda pekerjaan. Tapi Yunda mau bacain dulu ya dari penjelasan artikel yang tadi sempat Yunda pelajari juga. Baca maksudnya ya. Ya, ini ada seorang psikolog klinis dan forensik, Steven Diamond ya, PhD, yang mengatakan bahwa kebiasaan menunda pekerjaan, terus kalau bisa dibilang istilah medisnya tuh procrastination, teman Pradu, yang muncul saat seseorang atau kamu mungkin ya berusaha untuk menghindari tugas yang dianggap membosankan, berat atau tidak menyenangkan ya. Jadi dari informasi ini Diamond sendiri menjelaskan bahwa untuk procrastination ini sangat berkaitan dengan konflik antara sisi diri yang memahami tanggung jawab dan dorongan untuk mencari aktivitas yang lebih menyenangkan gitu. Dan menurutnya manusia secara alami itu cenderung menghindari hal yang tidak menyenangkan. Kayak bekerja tuh kan sesuatu hal yang ya memang sebagai kewajiban dan tugas kita ya. Tapi kalau misalkan mungkin kita terlalu diperhadapkan pada situasi yang kayak itu aja, pekerjaan yang begitu-begitu aja, kan kadang ada rasa bosan ya, rasa malas gitu, teman Pradu. Tapi seperti yang tadi dijelaskan sama psikolog, bahwa secara alami kita tuh akan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan dan mencari aktivitas yang menurut kita tuh bisa memberikan kesenangan. Dan mungkin hal itu juga yang kita hindari adalah pekerjaan itu yang sebenarnya adalah tugas dan tanggung jawab. Jadi dorongan seperti ini yang membuat seseorang tuh akan memilih menonton, bermain, atau mungkin melakukan kegiatan lain yang terasa lebih menarik daripada menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan itu, teman Pradu. Apalagi pekerjaan rumah, yang dikerjain dari rumah, aduh, itu salah satu faktor kenapa orang-orang tuh akan banyak menunda pekerjaan kalau dikasih space untuk bisa melakukannya secara fleksibel kayak di rumah. Ya pasti kita bakal lebih banyak malas-malasannya ya. Kalau misalkan dilakukan di tempat kerja kayaknya agak sulit ya untuk menghindari pekerjaan itu. Tapi kalau misalkan kita kayak dikasih PR, itu kenapa banyak anak-anak sekolahan tuh yang ada juga yang tidak mengerjakan PR karena malas atau lupa, karena terdistrik sama hal-hal lainnya yang menurutnya lebih menyenangkan, bikin lupa waktu gitu kan. Jadi kalau ngomong soal menunda pekerjaan tuh misalnya ya kayak ada tugas yang harus dikumpulkan beberapa hari lagi, tapi karena kita melihat tugasnya tuh banyak, kita langsung merasa kayak, aduh, ini kayaknya berat banget deh untuk dikerjakan. Terus ada juga yang menunda karena takut salah. Maunya hasilnya maksimal, hasil yang bagus, tapi di saat yang menurutnya tidak tepat untuk dikerjakan waktu itu. Tapi justru karena terlalu memikirkan hasil akhirnya, ya akhirnya tidak dimulai-mulai gitu kan. Dan ada juga nih yang lebih memilih untuk aktivitas yang terasa menyenangkan, yang mudah dilakukan, kayak scrolling media sosial, main game, ngobrol sama teman, atau sekadar untuk rebahan. Masalahnya, semakin sering kita menunda pekerjaan, maka semakin dekat juga sama deadline, teman Pradu. Dan ketika waktu semakin sedikit, muncul nih rasa panik gitu kan. Nah, kalau untuk kamu biasanya menunda karena malas, bingung mau mulai dari mana, ataukah karena terlalu banyak distraksi, teman Pradu? Kalian di poin yang mana nih?

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalau menunda sekali dua kali mungkin terasa biasa ya. Tapi kalau udah menjadi kebiasaan, ternyata bisa membuat pekerjaan tuh terasa makin berat karena menumpuk ya sama hal-hal lain yang harus dikerjakan juga. Jadi bayangkan aja, sebenarnya kita tuh punya waktu beberapa hari untuk menyelesaikan sesuatu, tapi karena terus ditunda akhirnya ya harus dikerjakan terburu-buru dan memberikan hasil yang tidak maksimal ya, kurang maksimal, waktu istirahat jadi terganggu, bahkan kita tuh jadi merasa kesal pada diri sendiri. Tapi yang menarik teman Pradua, setelah pekerjaan selesai kita tuh sering bilang kayak, ternyata kalau dikerjain dari kemarin juga bisa ya, lebih plong ya. Tapi ketika kita mendapat tugas berikutnya, pola yang sama terulang lagi. Nah, di sini penting untuk memahami kenapa sih kita harus menunda, bukan sekadar menyalahkan diri sendiri. Karena kalau udah tahu penyebabnya, kita tuh bisa mencari cara yang tepat untuk mengatasinya, teman Pradua. Dan tidak terasa kita juga sudah di penghujung kebersamaan ya. Tapi setelah kita membahas tentang penyebab, terus apa sih yang bakalan terjadi kalau misalkan pekerjaan tersebut kita tunda terus menerus dan akhirnya jadi habit yang kurang baik ya. Jadi salah satu cara sederhana adalah jangan langsung memikirkan seluruh pekerjaan ya, coba pecah menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya ya, bukan berpikir kayak, aduh, kayaknya saya harus menyelesaikan tugas malam ini. Tapi mulai dengan saya kerjakan bagian pertama selama 10 menit. Ya, kayak di ini ya, dikerjakan perlahan aja gitu teman Pradua. Kadang tantangan terbesar tuh bukan untuk kita menyelesaikan pekerjaan, tapi memulai. Biasanya memulai itu yang sangat sulit ya. Kalau kata orang sekarang tuh, kalau orang Kupang bilang, kotong kumpul mood dulu untuk bisa kerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi kurangi juga yang namanya distraksi. Nah itu, ketika sedang mengerjakan sesuatu, HP itu mungkin bisa dijauhkan sebentar, karena ini merupakan salah satu faktor orang-orang tuh selalu terdistract ya, karena handphone ya teman Pradua, notifikasinya dimatikan, fokus sama satu pekerjaan aja terlebih dahulu. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan menunggu sampai merasa benar-benar mood

kalau selalu menunggu mood datang, pekerjaan tuh bisa ikut menunggu juga sih. Dan akhirnya lebih banyak menumpuk pekerjaannya. Terus moodnya jadi tidak pernah bagus ya, karena pekerjaan belum selesai, gimana moodnya mau bagus gitu kan. Jadi malam ini kayaknya kita juga bisa ambil satu pelajaran ya, menunda pekerjaan tuh bukan berarti kita gagal atau malas selamanya, tapi kebiasaan itu bisa dipahami dan perlahan diubah. Bisa kok diubah teman pre-2 dari sekarang ya, jangan nanti-nanti gitu. Terima kasih banyak tuh kamu yang pastinya masih setia pantau dari tadi ya, kita seru-seruan di sore ceria terus sampai di jaga malam kali ini di cerita menutup hari, penghujung kebersamaan kita. Dan terima kasih banyak juga untuk yang udah setia pantau dari pagi tadi ya sampai di malam hari ini. Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, tapi tenang aja karena setelah ini masih akan ada Just Music Pre 2 sampai di pukul 00 nanti ya teman Pre 2. Dan juga besok kita masih bakal ketemu lagi di edisi weekend ya, Pre 2 FM weekend selanjutnya, dengan keseruan-keseruan lainnya teman Pre 2 yang akan kita hadirkan untuk kamu. So tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia, jangan lupa untuk enjoy sama weekendnya, lakukan hal-hal yang menyenangkan untuk recharge energi sebelum masuk di minggu yang baru yang penuh dengan pekerjaan dan kehektikannya. Dadah teman-teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: 102FM.
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman perdua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus tahun 2026.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 sama Ratri di sini ya. Dan selamat hari Minggu, happy Sunday. Semoga hari ini juga dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman Pro 2. Amin. Dan di sini Ratri juga udah siapin lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu pagi ini. Dan teman Pro 2, setelah ini kita akan melanjutkan Jazz Music selama 1 jam ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Kristen ya teman Pro 2. Lalu dilanjutkan dengan update yang menarik di segmen Sepada Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan juga ya pagi ini. Di pukul 8 kita juga akan ada pilih-pilih lagu kamu. Dan di jam 9 kita akan masuk ke Spalding Sepada Talking. So teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Salam pendengar yang diberkati Tuhan. Hari ini jumpa lagi bersama saya Marianti Kilas Haduk, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema Menegur dan Ditegur. Sebelum itu saya mengajak pendengar, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan yang telah memelihara hidup kami hingga saat ini. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami mampu memahami setiap maksud Tuhan lewat firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, dengan tema menegur dan ditegur berdasarkan kitab Galatia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Dengan perikop, Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menegur dan ditegur. Pendengar yang terkasih, dengan firman yang telah kita baca, suatu ketika Petrus mendapatkan sebuah penglihatan. Allah memperlihatkan kepadanya bahwa Injil, kerajaan surga harus disampaikan kepada orang-orang dari segala bangsa. Kemudian setelah masalah persunatan menjadi sebuah perdebatan yang sangat besar di dalam gereja masa awal, Petrus berpendapat bahwa keselamatan adalah karunia Allah dan bukan karena hukum Taurat. Ia menyebutkan contoh keluarga Cornelius yang menerima Roh Kudus karena karunia Allah dan mendukung usulan Paulus. Pendengar yang terkasih, Petrus pergi ke Antiokhia setelah majelis memutuskan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak perlu menjalani persunatan. Namun banyak jemaat bangsa Yahudi belum sependapat mengenai perlu setidaknya hukum persunatan. Maka ketika Petrus melihat sebuah kelompok dari Yakobus mendorong adanya hukum sunat, ia merasa takut menghadapi kritikan mereka dan memisahkan dirinya dari jemaat-jemaat bukan Yahudi. Dengan tindakan ini, Petrus secara diam-diam setuju dengan pernyataan yang salah mengenai kebenaran yang didapat melalui hukum Taurat. Paulus melihat kemunafikan Petrus sebagai penyimpangan dari kebenaran Injil dan merugikan iman umat percaya. Paulus tidak tinggal diam dan berkompromi melawan prinsipnya. Sebaliknya, ia memberikan teguran yang menyengat kepada Petrus di hadapan semua orang. Pendengar yang diberkati Tuhan, walaupun ada saatnya hal ini perlu dilakukan, kita harus saling selalu menimbang-nimbang keadaan dan berdoa adalah jalan yang baik. Namun apabila ada sebuah masalah besar di dalam kehidupan atau dalam setiap organisasi yang kita ada, di sini dari firman Paulus mengambil sikap lebih baik menyenangkan Allah dan dimusuhi jemaat. Perlu ditegaskan bahwa Paulus menegur Petrus terang-terangan karena ia adalah hamba Allah yang setia, bukan karena mendiki Petrus. Dalam banyak hal, tindakan Paulus ada hal yang benar, karena ia memperlihatkan pendapatnya mengenai kebenaran, keberanian Paulus untuk menyatakan kebenarannya. Tegurannya karena kasih kepada rekan sepelayanan, maka penerimaan Petrus akan teguran Paulus. Semua ini merupakan tingkat kerohanian yang lebih tinggi. Semoga Tuhan membangkitkan lebih banyak pengikut Yesus seperti Paulus ini dan Petrus di gereja masa akhir ini. Sebagai umat Tuhan yang percaya bahwa kehidupan kita, tentunya kita harus ditegur orang agar kita bisa merubah diri kita. Jika hidup kita baik-baik saja, mungkin tidak ada teguran-teguran dari orang lain atau orang-orang di sekitar kita, mungkin
Sebagai pribadi atau sebagai manusia biasa, menganggap bahwa hidupnya baik-baik saja, hidupnya itu tidak mengalami hal-hal yang penuh dengan tantangan. Tetapi jika kita ditegur oleh orang lain atau orang-orang di sekitar kita, baik itu di dalam rumah, keluarga, atau pekerjaan kita, maka itu menjadi motivasi untuk kita dapat merubah diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk menerima setiap teguran di sekitar kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepada-Mu Tuhan, di pagi ini kami diperdengarkan dengan firman Tuhan tentang menegur dan ditegur. Ajarlah kami untuk kami selalu merendahkan diri kami, untuk kami selalu ditegur, untuk merubah diri kami menjadi yang lebih baik. Jadikanlah kami dimanapun kami berada untuk menjadi berkat untuk orang lain dan lewat setiap aktivitas kami, kami melakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati akan kehidupan kami ya Bapa dalam aktivitas karya dan tanggung jawab kami hari ini. Biarlah kami melakukan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pada.
9: Selamat pagi teman Produa.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.
12: Produa FM.
13: Teman terbaik kamu.
12: Produa FM.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
4: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 30 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, InJourney meluncurkan program Indonesia Berkarya sebagai wadah untuk mendorong kreativitas dan karya anak bangsa. Program ini menjadikan perjalanan karir Agnesmo sebagai salah satu sumber inspirasi, terutama dalam menunjukkan bahwa talenta Indonesia dapat berkembang dan memiliki daya saing di tingkat internasional. Program tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi generasi muda untuk berkreasi sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Semangat yang diusung adalah mendorong lebih banyak talenta lokal agar berani berkarya, berinovasi, dan membawa identitas Indonesia ke panggung yang lebih luas. Informasi selanjutnya, Selois Classic Asep Hidayat

0: mendorong generasi muda untuk lebih mengenal karya-karya komponis Indonesia melalui Chamber Music Festival 2026. Menurutnya, karya musik klasik Indonesia perlu terus dimainkan agar tidak kalah dikenal dibandingkan karya komponis mancanegara. Melalui pertunjukan musik, upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari edukasi bagi para pemain musik, mulai dari tingkat pemula hingga lanjutan. Festival ini juga menghadirkan karya komponis lintas generasi dan eksplorasi permainan selo yang unik, sehingga musik klasik Indonesia dapat semakin dekat dengan generasi muda. Informasi terakhir, teman Pro 2, grup Close Your Eyes membatalkan konser Beyond Your Eyes di Jakarta yang semula dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus 2026. Promotor Mary House Media menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan faktor keselamatan, keamanan, serta adanya pembatasan pergerakan di kawasan Senayan dan sekitar DPR RI. Promotor menyatakan akan tetap melindungi hak dan kepentingan finansial para pemegang tiket yang telah melakukan pembelian. Informasi mengenai proses pengembalian dana tiket akan disampaikan melalui kanal resmi penyelenggara. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM. Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Oke deh, kali ini Ratri mau informasiin ya buat kamu tentang perkiraan cuaca di hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Di beberapa kecamatan di Kota Kupang, ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja, dan juga Kota Lama ya. Kamu ada di mana nih? Oke, untuk perkiraan cuaca di hari ini ya, ini didominasi oleh cuaca cerah dengan suhu mulai dari 24 sampai 32 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya ada di 34 sampai 81% teman Pro 2. Oke. Jadi buat kamu nih ya, kayaknya lumayan panas ya nanti karena dan kering juga. Jadi jangan lupa untuk banyakin minum air putih dan juga jangan lupa untuk pakai sunscreen ya teman Pro 2, kan itu penting banget untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari langsung. Iya. Karena matahari di Kota Kupang ini ada 10 kali ya. Karena kalau siang tuh bisa panas banget gitu. Oke, selain ini Ratri juga masih mau menghadirkan informasi terupdate untuk kamu dan juga lagu-lagu untuk temenin kamu di hari Minggu ini ya teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya.
3: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
2: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
3: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

need. Oke, teman Pro 2, ada kabar menarik nih dari dunia luar angkasa. NASA kembali mengaktifkan dua instrumen ilmiah pada Neil Gehrels Swift Observatory. Setelah sebelumnya kedua instrumen tersebut ini dimatikan selama beberapa bulan. Dua instrumen yang kembali beroperasi adalah teleskop ultraviolet atau optical atau UVOT dan teleskop sinar X. Keduanya diaktifkan kembali pada 26 Agustus 2026 setelah sebelumnya dimatikan sejak Februari untuk mengurangi hambatan atmosfer dan membantu memperpanjang masa operasi Swift di orbit. Nah, kenapa sih observatorium ini penting ya? Swift ini digunakan para ilmuwan untuk mengamati berbagai fenomena luar angkasa, termasuk ledakan dahsyat yang disebut gamma ray burst ya, atau semburan sinar gamma. Dengan instrumen yang kembali aktif, para ilmuwan juga bisa melanjutkan pengamatan terhadap berbagai kejadian menarik di alam semesta. Sebelumnya, NASA juga berencana meningkatkan ketinggian orbit Swift. Namun, rencana tersebut dihentikan setelah wahana Link yang digunakan dalam proses peningkatan orbit ini mengalami masalah orientasi. Meskipun begitu nih, teman Pro 2, Swift juga diperkirakan masih akan mengalami peningkatan ketinggian secara alami hingga sekitar 300 km dalam waktu 1-2 bulan. Jadi, observatorium ini masih punya kesempatan untuk terus berkontribusi dalam penelitian luar angkasa. Menarik ya, teman Pro 2, dari bumi kita mungkin hanya melihat langit malam dengan kumpulan bintang-bintang gitu. Tapi di balik itu, ada begitu banyak peristiwa kosmik yang terus dipelajari oleh para ilmuwan. Dan dengan kembalinya aktif instrumen Swift ini ya, NASA juga bisa terus mengintip berbagai fenomena luar biasa yang terjadi jauh di luar sana. Ratri juga masih mau menghadirkan informasi terupdate lainnya. Tapi sebelum itu, Ratri mau putarin satu lagu dulu dari Neon Trees dengan Animal. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, susah

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Pesan sederhana seperti,
3: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu, tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
4: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik. Kamu masih di Spada sama Ratri di sini ya, teman Pro 2. Dan Ratri mau kasih informasi lagi nih buat kamu yang suka tontonan Indonesia dengan bumbu misteri, drama, dan sedikit unsur supranatural. Ada serial Jodoh Wasiat Bapak Reborn yang tayang di Netflix mulai hari ini nih, 30 Agustus 2026. Dan serial ini menghadirkan cerita baru dengan karakter utama bernama Adinda, seorang dokter forensik yang memiliki kemampuan unik. Adinda ternyata bisa melihat masa lalu melalui jenazah. Kemampuan tersebut kemudian membawanya pada berbagai misteri dan persoalan yang belum selesai. Ceritanya semakin menarik ketika ayah Adinda, Adam, meminta dirinya meneruskan usaha pemulasaran jenazah milik keluarga. Tidak hanya itu, Adinda juga harus mencari jodoh yang sebelumnya telah diramalkan melalui sebuah buku tua warisan keluarga. Namun, teman berdua, belum sempat semuanya terungkap, sang ayah justru meninggal secara misterius. Nah, dari sinilah perjalanan Adinda dimulai dengan menggabungkan pengetahuan medis sebagai dokter forensik dan kemampuan supranaturalnya. Adinda berusaha mengungkap berbagai teka-teki yang muncul. Untuk pemerannya, ada Nadia Arina yang dipercaya memerankan Adinda. Ada juga Kevin Julio sebagai Fajar Dharma, seorang arsitek dengan intuisi kuat, serta Bara Valentino sebagai Reno, mantan kekasih Adinda yang kini menjadi detektif polisi. Serial ini juga dibintangi Cut Keke, Atala Riksyah, Bopa Castello, dan Daus Separo. Menariknya, Jodoh Wasiat Bapak Reborn ini merupakan pengembangan baru dari serial populer sebelumnya. Versi terbaru ini dikemas dengan alur yang lebih padat, kejutan cerita, dan konflik karakter yang lebih dalam. Nah, buat teman Pro 2 nih yang penasaran sama perpaduan misteri, drama, horor, dan kisah keluarga, serial ini bisa masuk ke daftar tontonan kamu. Dan udah tayang nih ya di Netflix hari ini, dan serial tersebut juga akan hadir di salah satu televisi mulai 31 Agustus 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Udah siap belum sih untuk memecahkan misteri bersama Adinda nih, teman berdua?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: 107,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

0: Pagi Riko, kok semangat sekali jalan paginya?
1: Pagi Dina, iya nih, aku lagi coba hidup sehat, mulai rutin jalan kaki setiap pagi.
0: Wah, bagus juga, emang terasa ya bedanya?
1: Lumayan lah, badan jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek waktu kerja.
0: Aku malah sering begadang dan jarang olahraga. Akhir-akhir ini gampang lelah.
1: Coba mulai pelan-pelan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan sempatkan bergerak setiap hari.
0: Ternyata hidup sehat gak harus mahal ya?
1: Betul, yang penting konsisten. Kebiasaan kecil kalau dilakukan setiap hari hasilnya akan terasa.
2: Kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
3: Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri.
2: Tubuh yang sehat membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik.
3: Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan.
4: Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Oke, ini ada kabar baik nih datang dari proses pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores nih ya. Kementerian Kesehatan memastikan seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak gempa kini sudah kembali beroperasi untuk melayani masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Danke Saksono Harbuono mengatakan pemulihan layanan kesehatan dilakukan dalam waktu kurang dari 2 minggu meskipun gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah. Namun, layanan kesehatan belum semuanya dilakukan di dalam gedung. Sejumlah fasilitas masih menggunakan tenda kesehatan darurat, terutama karena kondisi bangunan itu belum sepenuhnya aman dan masyarakat maupun tenaga kesehatan juga masih mengantisipasi kemungkinan gempa susulan. Tenda tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan di luar gedung, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Dengan cara ini, kebutuhan kesehatan masyarakat juga tetap bisa dilayani tanpa mengabaikan faktor keselamatan. Proses pemulihan ini juga melibatkan berbagai pihak, yaitu Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan BNPB, Kementerian Sosial, Basarnas, TNI, Polri, serta masyarakat setempat untuk memastikan bantuan dan pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi warga terdampak. Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan langkah pemeliharaan dan pembangunan kembali fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan. Perencanaan tersebut dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum agar fasilitas kesehatan nantinya itu bisa kembali digunakan secara optimal. Nah, teman Pro2, pemulihan pasca bencana ini memang bukan hanya soal memperbaiki bangunan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat untuk tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar, terutama kesehatan. Semoga proses pemulihan di NTT terus berjalan lancar ya, teman Pro2. Baik dari fasilitas kesehatan bisa segera kembali normal dan juga masyarakat yang terdampak juga bisa perlahan bangkit serta kembali beraktivitas.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
5: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
3: Pro 2 FM. I've been working for the weekend, but that weekend never came. Will you pat my back tomorrow if I break my back today?

Terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman produa. Dan ini Ratri mau kasih informasi lagi. Ada 4 astronot yang menjalankan misi Artemis 2 yang mendapat penghargaan bergengsi dari Amerika Serikat atas keberhasilan mereka dalam misi mengelilingi bulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menganugerahkan Congressional Space Medal of Honor pada 4 anggota kru Artemis 2, yaitu astronot NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, serta astronot Badan Antariksa Kanada Jeremy Hansen. Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara Johnson Space Center Houston pada Jumat 28 Agustus 2026 yang lalu. Artemis 2 sendiri merupakan misi bersejarah. Misi ini diluncurkan pada 1 April 2026 dan membawa 4 astronot terbang mengelilingi bulan menggunakan wahana Orion. Mereka kemudian kembali ke bumi dengan selamat pada April lalu. Yang membuat misi ini semakin spesial adalah Artemis 2 menjadi penerbangan berawak pertama yang menjelajah jauh melampaui orbit rendah bumi sejak era Apollo. Misi tersebut juga menjadi langkah penting NASA untuk mempersiapkan misi-misi Artemis berikutnya dalam eksplorasi bulan. Sementara itu, Congressional Space Medal of Honor ini merupakan salah satu penghargaan tertinggi Amerika Serikat untuk astronot. Penghargaan ini ditetapkan oleh Kongres pada 1969 dan diberikan kepada astronot yang menunjukkan keberanian luar biasa serta memberikan kontribusi penting bagi bangsa dan kemanusiaan. Menariknya nih teman berdua, penghargaan kali ini bukan hanya menjadi apresiasi untuk 4 astronot. Keberhasilan Artemis itu juga tidak lepas dari kerja keras ribuan ilmuwan, insinyur, teknisi, dan berbagai tim NASA yang berada di balik misi tersebut. Jadi teman produa, perjalanan ke bulan ternyata bukan hanya soal siapa yang berada di dalam pesawat ular angkasa. Ada kerja keras, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kolaborasi besar di belakangnya. Semoga kisah Artemis 2 ini bisa menjadi inspirasi ya untuk generasi muda untuk semakin tertarik dengan sains, teknologi, dan dunia antariksa. Ratri masih memberikan informasi terupdate untuk kamu, so stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.